Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekeluargaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke teman Pro 2, masih ditemenin sama Kiki ya di pada pagi hari ini. Dan sekarang kita udah ada di Hits in the Morning. Tentunya kita buka dengan lagu pilihan kamu dulu ya di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger pada tahun 1959. Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

Oke teman Pro 2, dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ikuti lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Sekarang kita udah masuk nih ke tips pagi ya. Nah, tips pagi di pagi hari ini teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com ya. Jadi buat kalian yang mungkin suka ngerasa sembelit, entah itu pagi-pagi, kapanpun itu ya teman Pro 2. Nah, jadi ada nih ya minuman pagi selain kopi yang bisa bantu atasi sembelit. Oke, jadi ya teman Pro 2, ahli gizi ini merekomendasikan kaldu tulang hangat atau bone broth ya sebagai alternatif minuman pagi selain kopi ya, yang dapat membantu melancarkan BAB dan juga mendukung kesehatan pencernaan. Kalau menurut laporan dari Eating Well pada hari Minggu juga ya teman Pro 2, kaldu tulang yang hangat ya ini bisa membantu menjaga keteraturan BAB melalui berbagai mekanisme, mulai dari menjaga hidrasi tubuh hingga menyediakan sejumlah mineral yang mendukung fungsi saluran cerna. Ahli gizi Katie Rodriguez juga mengatakan ya kalau hidrasi merupakan salah satu faktor yang kerap diabaikan dalam menjaga kelancaran sistem pencernaan. Jadi ya teman Pro 2, dehidrasi ringan sekalipun itu bisa loh menyebabkan sembelit dan memperlambat proses pencernaan. Ia juga menjelaskan ya teman Pro 2, kalau sebagian besar orang itu bangun tidur dalam kondisi sedikit kekurangan cairan ya setelah semalaman tidak mengkonsumsi minuman. Nah, kondisi ini juga dapat membuat feses juga menjadi lebih keras dan sulit untuk dikeluarkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan, kaldu tulang hangat atau bone broth tadi ya dinilai juga lebih ramah bagi sistem pencernaan dibandingkan dengan minuman dingin pada pagi hari ya. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan kalau suhu minuman yang lebih hangat itu bisa membantu merangsang aktivitas saluran cerna teman Pro 2. Jadi pagi-pagi ya memang disarankan minum yang hangat-hangat. Jangan langsung pagi-pagi minum es nih teman Pro 2 ya.

0: Demam Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman Pro 2, kita masih di tips pagi ya. Masih ngebahas tentang minuman pagi selain kopi yang bisa bantu atasi sembelit. Nah jadi ya, tadi kita ngebahas ada kaldu tulang atau bone broth ya. Jadi kaldu tulang itu juga mengandung berbagai elektrolit ya, dan juga mineral kayak natrium, kalium, dan juga magnesium. Nah mineral-mineral ini ya punya peran dalam mendukung kontraksi otot polos dan gerakan peristaltik usus yang tentunya bisa membantu mendorong makanan dan limbah melalui saluran pencernaan. Ahli gizi ada Abigail Huber juga mengatakan ya, kalau berkurangnya kadar mineral tertentu itu bisa memperlambat motilitas usus atau kemampuan usus dalam menggerakkan isinya. Selain itu juga teman Pro 2, kaldu tulang itu punya atau mengandung gelatin ya, dan sejumlah asam amino seperti glisin, glutamin, dan juga prolin yang diketahui punya peran atau berperan dalam menjaga kesehatan lapisan usus. Gelatin sendiri juga memiliki kemampuan mengikat air ya, yang secara teoritis itu bisa membantu membentuk feses yang lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Meskipun demikian teman Pro 2, para ahli juga mengingatkan ya bahwa penelitian mengenai hubungan langsung antara konsumsi kaldu tulang atau bone broth dan perbaikan sembelit pada manusia ini sebenarnya masih terbatas. Bagi kalian yang mungkin kurang suka nih ya minum kaldu tulang gini ya, ada beberapa alternatif minuman lainnya yang bisa juga dikonsumsi di pagi hari ya, terutama bisa yang paling ini juga sering kali kita dengar nih mungkin ya, paling umum itu air hangat dengan perasan lemon ya misalnya. Ini bisa membantu merangsang refleks gastrokolik, yaitu kontraksi alami saluran cerna yang membantu mendorong pergerakan usus setelah makan atau minum. Nah, kemudian teman Pro 2, selain itu ada minuman herbal berbahan akar chicory dan juga akar dandelion ya, yang juga dinilai berpotensi mendukung kesehatan pencernaan nih. Akar chicory sendiri ini mengandung serat prebiotik ya, yang bisa juga membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Nah, selain memilih minuman yang tepat, para ahli juga menyarankan masyarakat untuk rutin bergerak di pagi hari, kemudian mengkonsumsi sarapan yang kaya akan serat, tidak menahan keinginan buang air besar, serta menjaga pola tidur dan tingkat stres guna mendukung kesehatan pencernaan.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pernah nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

teman-teman Pro 2, ini ada pemuda ya dari Haifa yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan tadi ya, di tips pagi kita udah ngebahas minuman pagi selain kopi ya, yang bisa bantu atasi sembelit. Dan by the way, info tadi Kiki kutip sekali lagi dari laman antaranews.com. So perlu diingat ya teman Pro 2 tadi, kalau menurut ahli ya, minuman pagi itu bisa membantu melancarkan BAB ya. Tapi tentunya tetap perlu didukung dengan pola makan tinggi serat, kemudian asupan cairan yang cukup, serta aktivitas fisik yang teratur dan gaya hidup sehat secara keseluruhan.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Persaingan grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Okay, teman Prodo, masih di Hits in the Morning ya. Kita sekarang udah masuk ke hari ini dalam sejarah, teman Prodo. By the way, di pukul 8 waktu Indonesia Baratnya, sekarang tepatnya sih 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Prodo kabarnya di pagi hari ini? Kiki harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja nih ya, baik-baik aja. Cuaca di Sintang lagi sendu-sendu lagi nih ya di hari ini ya. Walaupun kita di hari-hari sebelumnya sempat panas-panas mulu ya, tapi belakangan juga ada selingan-selingan hujannya. Ya semoga kita semua tetap diberi kesehatan lah ya teman Pro 2, dan juga tetap semangat buat apapun aktivitas kalian di pagi hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ini. Tenang aja, besok udah weekend kan. Oke, buat kalian yang juga lagi berkendara, Kiki ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan, dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, oke? So, di hari ini dalam sejarah teman Pro 2 di pagi hari ini ada peringatan yang menarik dan tentunya penting banget nih ya buat kita bahas, yaitu ada Hari Salsabit Sedunia atau World Sickle Cell Day ya. Ini teman Pro 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Juni tentunya ya, bertepatan dengan hari Jumat ini. Nah, hari peringatan global ini ditetapkan oleh PBB ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit anemia sel sabit nih. Nah, apa sih anemia sel sabit itu? Jadi anemia sel sabit ini merupakan sebuah kelainan darah genetik ya, yang membuat sel darah merah itu berbentuk seperti bulan sabit.

Oke, jadi ya teman Pro 2, kalau mengutip juga dari laman resmi ya, laman website resmi Sickle Cell 101 atau www.sc101.org ya, bicara tentang World Sickle Cell Day ini. Jadi seperti yang dikatakannya, setiap tahun pada tanggal 19 Juni, komunitas sel sabit global ini bersatu untuk merayakan Hari Sel Sabit Sedunia. Bagi komunitas sel sabit, hari ini tuh punya makna yang sangat penting ya teman Pro 2. Dan ini juga dikenal dengan Hari Kesadaran Sel Sabit Sedunia. Hari ini diperingati secara internasional untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran yang sangat dibutuhkan ya tentang penyakit yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Oke, kemudian kita bicara tentang asal-usul dan sejarahnya juga ya teman Pro 2. So, di tahun 2006, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengakui penyakit sel sabit atau SCD ya, Sickle Cell Disease, ini sebagai masalah kesehatan global. Hanya setahun sebelumnya, Uni Afrika dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO juga udah mengakui penyakit ini sebagai masalah kesehatan global. Ini berkat advokasi dari Organisasi Internasional Penyakit Sel Sabit atau SCDIO ya, didukung dari Republik Kongo dan Republik Senegal serta komitmen di dunia ilmiah. Upaya mereka mengungkap bagaimana SCD atau sickle cell disease ini merupakan dan tetap merupakan kelainan darah yang diturunkan secara genetik dengan dampak yang menghancurkan. Dan sebagai tanggapannya, pada tahun 2008, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga membuat resolusi ya yang secara resmi mengakui SCD sebagai masalah kesehatan masyarakat. Mereka menyatakan kalau sickle cell disease ini sebagai salah satu gangguan genetik paling mematikan dan salah satu penyakit genetik terpenting di dunia. Resolusi PBB juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sickle cell disease ini ya, atau penyakit sel sabit ini, dan juga pengobatannya di tingkat nasional dan internasional. Resolusi tersebut juga dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien SCD di seluruh dunia dan untuk memperingati tanggal 19 Juni sebagai Hari Sel Sabit Sedunia guna terus meningkatkan kesadaran. Nah, maka dari itu, tanggal 19 Juni 2009 ya, ini awal mula diperingatinya atau hari tanggal pertama Hari Sel Sabit Sedunia ini dirayakan teman-teman.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

masih di hari ini dalam sejarah ya, masih membahas juga tentang World Sickle Cell Day ya, atau hari penyakit sel sabit ya sedunia teman Produa. Oke, nah tadi kita udah ngebahas tentang sejarahnya ya, asal-usul gimana bisa terbentuk atau bisa diperingati ya hari World Sickle Cell Day ini. Nah terus gimana sih penyakit sel sabit ini bisa menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, jadi sebagai kelainan darah yang diturunkan ya atau genetik ya teman Produa, penyakit sel sabit ini dan gangguan terkaitnya itu mempengaruhi hampir semua organ tubuh ya. Jadi penelitian awal dilakukan untuk memahami dampak dari penyakit ini. Yang terpenting, para peneliti itu menemukan bahwa penderita penyakit ini punya angka kematian yang lebih tinggi nih dibandingkan dengan populasi umum. Kematian dini disebabkan oleh komplikasi terkait sel sabit yang mempengaruhi banyak organ akibat peradangan dan vaskulopati atau kerusakan pembuluh darah akibat penyakit yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penelitian awal membantu para ilmuwan, organisasi, dan negara juga ya untuk memahami bahwa penderita gangguan sel sabit ini mengalami kerusakan organ termasuk pada hati, ginjal, paru-paru, jantung, dan limpa ya, yang bisa menyebabkan kematian dan beresiko lebih tinggi terkena stroke, sindrom dada akut, kebutaan, kerusakan tulang, dan priapisme.

Oke, meskipun perkiraan angka harapan hidupnya juga telah meningkat ya, sekarang angka harapan hidup yang lebih baik paling mungkin juga terjadi di negara-negara yang berpenghasilan tinggi nih teman Pro 2. Meskipun demikian, baik di negara berpenghasilan rendah maupun tinggi, harapan hidup individu yang hidup dengan SCD atau sickle cell disease ini juga masih jauh lebih pendek ya dibandingkan dengan populasi umum. Lebih lanjut, penelitian tentang dampak dari sickle cell disease ini juga terhadap kesehatan reproduksi dan mental masih sangat terbatas. SCD masih membutuhkan solusi penelitian, evaluasi, dan juga pemantauan berkualitas tinggi ya teman Pro 2, dan yang lebih baik tentunya untuk mengelola dan mengobati nyeri kronis, nyeri akut pada kejadiannya priapisme, disfungsi hati, kegagalan multi organ, reaksi tertunda terhadap transfusi, dan banyak komplikasi lainnya secara lebih efektif. Nah, kemudian apa sih pentingnya Hari Sel Sabit Sedunia ini ya? Jadi seperti yang tadi udah disebutkan juga ya sebelumnya ya teman Pro 2, 19 Juni yang mana bertepatan dengan hari ini juga ya, ini merupakan hari yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang gangguan sel sabit secara global ya, secara internasional, secara mendunia, dan juga merayakan pencapaian mereka yang hidup dengan penyakit sel sabit ini. Hari ini juga diakui di seluruh dunia sebagai hari untuk menyatukan para pendukung dan terus menyoroti kebutuhan akan peningkatan penelitian dan pendanaan untuk pengobatan yang lebih baik. Kesadaran publik juga penting nih untuk meningkatkan antusiasme dan dukungan, memobilisasi diri kita dan orang lain untuk bertindak, serta memobilisasi pengetahuan dan sumber daya lokal. Meningkatkan kesadaran tentang Hari Sel Sabit Sedunia ini ya teman Pro 2 juga bakalan membantu menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang sickle cell disease untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan keyakinan mereka tentang penyakit ini. So, hal ini juga menciptakan akuntabilitas ya, dan juga mendorong partisipasi dengan cara yang mendukung kemajuan perawatan pasien, pengobatan, penelitian, dan juga pemahaman secara keseluruhan.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Oke, teman Pro 2, kita masih membahas tentang hari penyakit sel sabit sedunia ya, atau World Sickle Cell Day di hari ini dalam sejarah di pagi hari ini. Tadi kita udah membahas sejarahnya gimana, kemudian gimana penyakit ini bisa menjadi masalah kesehatan, kemudian juga apa sih pentingnya hari sel sabit sedunia ini. Nah, terus selain itu ya teman Pro 2, gimana sih cara kita bisa meningkatkan kesadaran ya, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar nih pada hari sel sabit sedunia ini. So ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu ya, untuk istilahnya join the campaign gitu ya, untuk bisa meningkatkan kesadaran atau meningkatkan awareness kepada orang-orang juga ya, mengedukasi juga. Yang pertama, kalian bisa pakai pakaian warna merah. Nah, merah sendiri itu merupakan warna tidak resmi ya, yang digunakan untuk mewakili penyakit sel sabit karena ini merupakan kelainan darah. Mengenakan warna merah adalah kesempatan yang bagus nih untuk memulai percakapan tentang penyakit sel sabit dan meningkatkan kesadaran tentang penyakit tersebut. Kemudian kalian bisa juga ya teman Pro 2 manfaatkan media sosial tentunya. Ya di masa sekarang memang salah satu cara yang paling sering digunakan atau justru paling mudah juga ya untuk menyebarkan awareness-awareness seperti ini, yaitu tentunya dengan memanfaatkan media sosial. Jadi kamu teman Pro 2 bisa banget nih meningkatkan kesadaran dan berbagi cerita ya atau fakta tentang sickle cell disease atau penyakit sel sabit ini, dan juga sifat-sifat dari sel sabit ini di sosial media kamu. Kemudian kalian bisa juga mendorong teman dan keluarga untuk menjalani pemeriksaan ya, ini guna mengetahui adanya sifat sel sabit. Jadi dengan mengetahui status kesehatan seseorang, mereka juga bisa nih membuat keputusan yang tepat dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, bisa dengan menggalang dana ya. Jadi kamu bisa menyelenggarakan penggalangan dana secara lokal atau bahkan di internet gitu ya, atau media sosial. Ini untuk meningkatkan kesadaran tentang SCD. Apalagi kalau misalnya ada orang di sekitarmu gitu ya yang kamu kenal, atau bahkan mungkin teman, saudara gitu ya yang mungkin mengidap penyakit yang satu ini, bisa banget kalian tolong juga ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa ya menemukan organisasi terkait penyakit sel sabit ini untuk menyumbangkan dana, dan bahkan bisa juga meminta nih gimana dana tersebut harus digunakan. Bisa untuk penelitian, bisa untuk membantu keluarga yang terkena dampak dari sickle cell disease ini tadi ya teman Pro 2, dan lain-lain. Nah, kemudian gimana sih hari sel sabit sedunia ini diperingati di masa sekarang ini? Nah, jadi saat ini ya teman Pro 2, di masa-masa sekarang ini, hari sel sabit sedunia sendiri diperingati dan dirayakan dengan berbagai cara. Biasanya organisasi nirlaba itu suka kayak sosialisasi, penyuluhan, menyebarkan fakta gitu ya, sumber daya dan juga tentunya informasi bagi penderita SCD dan pengasuhnya, serta informasi yang membantu khalayak lain untuk belajar dan memahami SCD. Organisasi-organisasi ini juga menyediakan komunitas ya, dan juga tempat berkumpul gitu bagi mereka yang terkena dampak sickle cell disease ini untuk berbagi cerita dan juga pengalaman mereka guna saling mendukung dan memperkuat suara mereka di seluruh dunia. Perusahaan dan perusahaan-perusahaan farmasi juga bisa bermitra nih ya teman Pro 2 biasanya dengan organisasi nirlaba ini untuk meningkatkan kesadaran melalui acara, program, penggalangan dana, beasiswa, bahkan kontes dan juga pertunjukan bakat ya, untuk mengenali dan merayakan mereka yang menderita SCD. Kemitraan ini juga dapat mendukung kolaborasi dan menciptakan pengobatan yang baru. Selain itu, pusat atau organisasi layanan kesehatan juga kerap memperingati hari sel sabit sedunia ini dengan mengadakan acara lokal ya, yang menggabungkan kegiatan ramah keluarga dengan penyediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia di pusat dan program layanan kesehatan setempat. Mereka juga biasanya berbagi informasi tentang cara-cara baru dalam mengelola penyakit ya, melalui perilaku gaya hidup, obat-obatan,
obat-obatan yang dijual bebas dan juga perawatan klinis baru. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, para pendukung juga bisa melanjutkan upaya mereka pada hari sel sabit sedunia ini ya, terutama untuk mempromosikan pendanaan bagi penelitian, kebijakan dan juga praktik terbaik ya dalam pengaturan perawatan kesehatan yang mengurangi bias dan stigma terkait sickle cell disease ini. So para pendukung juga bisa nih melobi misalnya pemimpin kongres gitu ya, kalau kalian bisa, untuk kebijakan nasional yang bermanfaat bagi kehidupan mereka yang terkena SCD ini.

Oke, teman produser. So itu dia ya infonya yang udah Kiki bagikan cukup banyak nih ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Kita membahas tentang hari penyakit sel sabit sedunia atau World Sickle Cell Day ya. Semoga dengan info yang udah Kiki bagikan ini bisa membangun awareness juga ya bagi kita semua, menambah pengetahuan kita ya. Dan juga mungkin buat kalian yang ketinggalan bisa banget ya, karena banyak, lumayan banyak juga sumber-sumber di internet juga yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi lengkap tentang sickle cell disease ini. Atau bisa juga nih lewat website resminya Sickle Cell 101 yang Kiki bacakan infonya dari tadi ini di www.sc101.or.

Okay, teman Pro 2. Dan by the way, kita setelah ini di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, nantinya di pukul 9 di Asa Cita kita, kita bakal ngikutin, kita bakal dengerin ada talk show Green Radio ya, ngebahas tentang generasi muda Sintang melawan krisis sampah ya. Kira-kira seperti apa nanti talk show-nya? Pokoknya tetap stay tune aja barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Ellie Goulding dengan 16.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampah bukan lagi sekedar persoalan kebersihan, melainkan tantangan lingkungan yang berdampak pada kesehatan, kualitas hidup, hingga masa depan daerah kita. Di tengah meningkatnya volume sampah dan keterbatasan pengelolaan yang optimal, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan perubahan.
1: Menariknya, di Kabupaten Sintang, semakin banyak generasi muda yang mulai mengambil langkah nyata dalam menghadapi krisis sampah. Melalui berbagai gerakan edukasi, aksi bersih lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga kampanye digital. Anak-anak muda menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan yang sederhana.
0: Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana generasi muda Sintang menjadi agen perubahan dan membangun kesadaran masyarakat, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menciptakan solusi kreatif untuk pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Bersama para narasumber yang inspiratif, mari kita gali tantangan, peluang, dan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Sintang yang lebih bersih, sehat, dan lestari.
1: Dan inilah talk show
0: Green Radio dengan tema Generasi Muda Sintang Melawan Krisis Sampah.
1: Nah, saat ini... Oke, saat ini kami sudah bersama para narasumber yang tentunya berkompeten. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Siti Musrika, MSI, beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Ibu Siti, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat selalu Ibu ya.
2: Amin, sehat.
0: Tentunya pendengar, penonton, dan teman Pro2, berikutnya ada Bang Naufal sebagai Ketua Bawara. Halo Bang, apa kabarnya?
3: Halo, alhamdulillah baik.
0: Oke, masih aktif ya dengan aksi-aksi bersih lingkungannya?
3: Alhamdulillah, masih sampai sekarang.
0: Oke, baik. Nanti kita bakal bahas lebih banyak tentang ini ya Bang ya.
1: Oke, narasumber berikutnya ada Farah Inka Aprilia Ningrum ya.
4: Betul.
1: Beliau adalah siswi SMK Karya Bangsa.
4: Iya.
1: Oke, Farah sibukannya apa nih akhir-akhir ini?
4: Sekarang Farah lagi sibuk dengan praktik kerja lapangan nih.
1: Di RRI juga?
4: Iya, oh, betul. Iya,
0: menarik. Pas juga. Ya. Dan tentunya tidak lupa kami menyapa untuk pendengar, penonton, dan teman Pro2, juga para audiens SMK dari Karya Bangsa dan Universitas Atmajaya Yogyakarta, serta STKIP Persada Khatulistiwa Sintang yang hadir pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
1: Nah oke, Komunik, tadi kita sudah menyapa-nyapa juga ada audiens kita.
0: Betul.
1: Sekarang ini Irgi langsung mau nanya-nanya ya nih ke Ibu Siti Musrika ya. Ibu, nah jadi saya ingin langsung ya Bu, ingin kepo nanya-nanya tentang apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi Sintang dalam mengatasi masalah sampah Bu?
2: Baik, terima kasih. Saya langsung jawab.
1: Boleh.
0: Baik, boleh Ibu. Silahkan, Bu.
2: Sebelum saya jawab tantangan terbesar, mungkin kilas balik ya. Saya alhamdulillah baru hampir 6 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Okay. PR terbesar pada awal saya menjabat adalah masalah sampah yang berserakan di TPS-TPS yang tidak terkelola dengan baik, menimbulkan bau, kemudian pemandangan tidak sedap, kemudian pasti polusi ya, polusi udara, polusi bau, dan bahkan dalam sejarah kita pernah dibuat ya kurang enak ya sampah sampai ditumpahkan di depan kantor bupati dan kantor DPRD. Amanah Bapak Bupati, para pimpinan mengamanahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam satu bulan pertama kita benahi dulu TPS-TPS-nya. Alhamdulillah puji Tuhan, TPS yang kemarin semrawutan, berserakan, bertumpuk-tumpuk, dan sekarang sudah berubah wajahnya menjadi tempat yang enak untuk membuang sampah.
1: Yeah.
2: Tahap selanjutnya, kalau kami sudah menyiapkan tempat yang bagus, yang baik, yang bersih, tentu kesadaran masyarakat yang kita tuntut untuk membuang sampah pada jamnya, sesuai perda dan perbup pada 18.00 sampai jam 06 pagi. Dan itu kami sosialisasikan pada bulan puasa kemarin, itu kita jaga, kita piketkan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup per 2 jam, per 2 orang dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore menjelang buka puasa.
0: Oke,
2: artinya program edukasi kami, sosialisasi kami cukup hampir sebulan itu. Kalau ada masyarakat Sintang yang merasa tidak tahu, saya yakin pasti bohong. Karena kami berprinsip bahwa tidak ada orang yang bisa menyimpan sampahnya di rumah lebih dari 2 minggu. Pasti mengalami pembusukan dan lain-lain. Ya, artinya benar. Semua rumah yang ada di Kabupaten Sintang, khususnya di wilayah yang di kota ini, Kecamatan Sintang, paham bahwa jam membuang sampah adalah 18.00 sampai 06.00.
1: Okay.
2: Jadi dengan perjalanan waktu sampai hari ini, permasalahan yang terbesar adalah kesadaran masyarakat yang kita tuntut. Karena pihak kami sudah berbuat untuk membenahi dari yang tadi kumuh menjadi sesuatu yang enak dipandang mata. Bahkan di jalan hutan wisata TPS itu, kalau adik-adik lihat, dulu kumuh, sekarang di samping TPS ada taman kecil. Mungkin tidak terlalu bagus, tapi menurut saya sudah merubah wajah kumuh menjadi sesuatu yang lebih ini ya,
1: nyaman dipandang.
2: Lebih nyaman dipandang, dan kita lewat pun lebih enak, tidak melihat tumpukan sampah seperti kemarin.
1: Betul, Bu.
2: Jadi yang sekarang masalah terbesar yang tadi ditanyakan adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, kemudian tidak membuang sampah di jalan. Karena di hutan wisata selain kita benahi TPS-nya, kita buat taman kecil. Kemarin 6 hari dengan sekian puluh pekerja kami turunkan ke situ, dari rumput yang mungkin lebih tinggi dari mas kameramen itu kita tebas selama 6 hari. Dan setelah itu kita melihat lagi bahwa orang membuang botol mineral, sampah plastik seenaknya di jalan lagi. Artinya saat ini permasalahan terbesar adalah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif untuk tidak membuang sampah di jalanan, tidak membuang sampah yang tidak pada tempatnya, tidak membuang sampah pada jam yang tidak seharusnya. Dan pada sesi hari ini kita bicara masalah generasi muda melawan krisis sampah, itu saya acungkan jempol. Kenapa? Karena kami juga dibantu dengan adik ini yang dari Kelurahan Ladang. Pada 1 April malamnya saya menerima kiriman video, paginya langsung saya bertemu mereka. Dan seperti inilah yang kita harapkan, volunteer-volunteer, adik-adik generasi muda yang berusaha untuk edukasi, komunikasi, informasi kepada halayak ramai. Karena kalau kami saja yang bercuap-cuap, kalau kami saja yang berteriak, kalau kami saja yang edukasi, masih terlalu kecil suara itu. RRI ini juga sangat sangat banyak peran membantu kami. Bahkan beberapa kali waktu itu saya kirim pesan ke Mas Topik yang di RRI, "Bang, kalau ada waktu hanya sekian detik, sounding-sounding dong, bah, jangan buang sampah sembarangan." Karena kita harus gerakan bersama ya, gerakan peduli dengan peduli kebersihan lingkungan. Ya, menuju Indonesia asri kan, seperti dicanangkan Pak Presiden, aman, sehat, resik, dan indah. Dan kita menuju Sintang asri, Sintang yang aman, sehat, bersih, dan resik, dan indah, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini baru awalan sudah daging banget ya,
1: Ibu. Iya, benar sekali, Kak.
0: Iya, tadi kita sudah dibahas juga, Ibu, kemarin ada kontribusi apa saja, kemudian sudah melakukan apa saja, juga krisisnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesadaran masyarakat, saya juga mau tanya nih, Bu. Kan masyarakat itu juga termasuk ada generasi muda di dalamnya. Nah, menurut Ibu, mengapa sih generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi krisis sampah saat ini, mungkin khususnya di Kota Sintang?
2: Betul, generasi muda itu notabene anak kan bagi orang tuanya.
0: Betul.
2: Pengalaman saya mungkin mundur sekian puluh tahun yang lalu, tahun 2009 itu saya pernah mengadakan workshop. Workshop tentang kehidupan masyarakat Sintang yang hidup di tepian sungai. Kami mengumpulkan 33 siswa SMA Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Sintang. Kita bagi 3 kelompok dan cara kita adalah workshop dengan cara membuat film.
0: Oke.
2: Kita ingin mengenalkan apa sih yang terjadi di Kecamatan Sintang utamanya, di pinggiran sungai. Apa yang terjadi? Sama kejadiannya. Membuang sampah sambil lewat saja pakai motor. Kemudian membuang sampah di sungai. Pada akhirnya setelah kita berinteraksi selama seminggu, di antara mereka kita suruh berkomentar. Terus apa kata mereka? Ibu, dulu kalau saya membuang sampah sembarangan enggak ada masalah tuh, enggak ada beban. Tapi sekarang kami malu. Kami malu kalau harus membuang sampah sembarangan. Artinya dari generasi muda ini akan pulang ke rumah. Menyampaikan ke orang tuanya, bercerita. Mak, bapak, kita enggak usah buang sampah sembarangan. supaya Sintang ini menjadi bersih. Artinya generasi muda ini menjadi pelopor.
0: Betul.
2: Pelopor di dalam keluarganya, pelopor di dalam kelompok kecilnya, pelopor di lingkungannya, di RT-nya, di lingkungan temannya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi potensi generasi muda akan jauh lebih besar daripada kita yang tua-tua. Terkadang kalau kita memberi nasihat orang tua tapi yang memberi nasihat orang lain tidak didengar. Tapi kalau anaknya yang berbicara menyampaikan pasti didengar. Makanya kenapa generasi muda ini potensial untuk melawan krisis sampah. Saya berharap kalau hari ini masih ada satu, minggu depan bertambah satu lagi. Minggu depan bertambah satu lagi volunteer yang membantu kami dari lingkungan generasi muda. Dimulai dari lingkungan sekolah, dari lingkungan RT, dari Karang Taruna, itu generasi muda semua. Itu potensi yang memang kita kedepankan.
1: Oke, baik Ibu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah nanya-nanya, ngomong-ngomong juga kan tentang kesadaran anak muda sekarang ya, Ibu ya. Oke, ini sekarang apa saja Ibu bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan pelajar dan mahasiswa untuk membantu mengurangi banyaknya sampah Ibu?
2: Pertama tadi, belajar disiplin diri sendiri, tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin sambil lewat naik motor, habis beli minuman,
0: jajanan.
2: Kan jajanan, sambil jajan. Lewat, cus dilewat, dibuang, jangan. Sekarang belajar, kita bawa pulang, kita simpan di kantong, selama kita perjalanan, buanglah pada tempatnya. Artinya kalau belum pada jam buang sampah, ya disimpan dulu ke rumah kan. Jangan pula terus lewat, tapi masih siang bolong dilempar saja ke TPS. Juga tidak kita harapkan yang seperti itu, dikumpulkan dan dibuang pada tempatnya seperti itu. Intinya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada jam yang tidak seharusnya seperti itu.
0: Oke, baik. Dimulai dari diri sendiri
2: dari
0: ya
2: diri
0: Idi
2: sendiri. Ya.
1: Kalau nggak dari diri sendiri, siapa lagi gitu?
0: Betul.
1: Masa orang
0: dan
1: lain.
0: Mumpung di sini audiens kita juga anak-anak muda, semoga juga bisa menjadi ini ya Bu, ya penggerak, reminder, ya, penggerak ya. Untuk kita semua. Nah, ngomong-ngomong juga soal anak muda, nah di kiri kanan Ibu juga ada anak muda nih Bu. Mungkin kita ke Bang Noval dulu, Bang Noval. Ya, saya mau tanya-tanya gitu, kan Bang Noval ini dari Ketua Bawara ya?
3: Iya Kak, Ketua.
0: Oke, kalau boleh tahu arti Bawarsnya itu apa sih Bang?
3: Bawara Kak.
0: Iya betul.
3: Kalau Boy itu adalah Bonanja, tempat tongkrongan kami.
0: Oke.
1: Dari tongkrongan.
3: Iya, dari tongkrongan. Kalau Wara itu adalah We Are Your Star, yaitu bergerak dan bertindak untuk memulihkan lingkungan yang kotor.
0: Oke, baik. Dan sekarang udah berapa anggota nih Bang di Bawara sendiri?
3: Untuk sekarang sudah 18 anggota.
0: 18 anggota ya. Luar biasa sekali.
1: Itu saya ada lihat di TikTok tuh Bang. Iya, itu tuh dia dari berbagai sekolah-sekolah juga berarti ya Bang ya?
3: Ya betul Bang.
0: Viral ya dia.
1: Viral Kak Sri.
0: Jadi dari viralnya itu kemarin tuh Bang, kalau boleh tahu apa sih alasan pertama ingin ada gerakan ini tuh, awalnya gimana tuh Bang?
3: Sebenarnya ngelihat di tempat kami itu di depan yang namanya Barau itu kan.
0: Iya.
3: Nah itu penuh dengan sampah.
0: Oke.
3: Jadi saya ajak anak-anak, kita bikin video mau enggak kita bersihkan sampah di depan, dan mereka mau semua. Jadi udah kami tergerak, rupanya viral. Setelah viral, saya tanya mereka, ini banyak yang ingin bantu dari sponsor dan pihak individu. Jadi mereka bilang, gak apa-apa lanjut aja. Yaudah, jadi kami bentuklah namanya Bawara.
0: Bawara, oke.
1: Yang ingin bantu juga ada, lihat kemarin itu ada dapat bantuan juga APD dari Polres dan Babinsa ya Bang ya?
3: Ya, ada dari Polres Babinsa, ada juga dari individu, ada juga dari Ketua DPR.
1: Ketua DPR juga dapat ya? Oh, luar biasa sekali.
0: Luar biasa sekali. Dan berarti itu kan gerakan pertama tuh Bang. Setelah itu ada nggak sih lokasi-lokasi tujuan mungkin yang menjadi titik, oh kayaknya kita bakal bersih-bersih di sini lagi deh gitu?
3: Ada Kak, kemarin kami itu mau ke Kopel, cuman kondisinya tidak memungkinkan karena air naik.
1: Oh.
3: Jadi sampahnya udah hilang dulu.
0: Oke.
3: Nah, mungkin kedepannya akan ada di Kopal, cuman belum untuk saat ini. Karena kami sekarang fokusnya untuk membuat event, yaitu jalan sehat sambil mengumpulkan sampah di sekitarnya.
0: Oh, menarik banget. Dilihat lagi Gen Z sekarang juga sering banget olahraga tuh running ya Bang ya?
3: Ya betul Kak.
0: Jadi target audiensnya juga anak muda.
3: Ya anak muda.
0: Keren Data banget.
1: Muda, iya, iya.
3: Sekalian mengumpulkan sampah di sekitarnya.
0: Siap, keren banget. Dan berarti kalau boleh tahu juga Bang, dari gerakan pertama bersih-bersih bareng teman-temannya, ditemukan jenis sampah apa aja tuh Bang ketika actionnya?
3: Banyak sih, Kak. Yang pertama itu udah pasti sampah plastik. Yang kedua sampah minuman keras.
4: Okay.
3: Yang ketiga pempes. Keempat ada yang bantal, ada yang ban, ada juga, mohon maaf, ada yang nggak bisa saya sebutkan juga.
0: Oke, jadi tapi itu berarti juga termasuk limbah-limbah berbahaya ya Ibu ya?
3: Ya, sangat
0: selain
3: berbahaya.
0: Juga mungkin limbah rumah tangga, limbah konsumtif, dan juga ada limbah-limbah lainnya yang tidak sepatutnya ada di lingkungan kita.
3: Ya, betul Kak.
0: Oke, nah karena kan tadi udah banyak banget jenis sampahnya ya Gi ya. Mungkin kita mulai dari kenapa sih Bang pengen banget gitu aktif untuk menjadi pegiat lingkungan di Sintang? Kan mungkin dalam tahapnya, dalam jatuh bangunnya tuh gak mudah gitu. Itu kenapa sih Abang pengen banget?
3: Yang pertama, ngelihat dari kondisi Sintang ini Kak, kalau lihat sampah itu banyak sekitaran. Kalau saya lewat pantai itu, pasti di depan pantai itu banyak sampah. Jadi tempat pembuangan. Sebenarnya kan udah disediakan TPS di lokasi yang sudah ditentukan oleh lingkungan hidup. Cuman ya itu kembali lagi ke masyarakat, mereka acuh tak acuh mengenai sampah.
0: Oke.
3: Jadi di situ mulailah kesadaran saya bahwa ya sampah ini bukan hanya diatasi oleh pemerintah, tapi juga kesadaran dari masyarakat.
0: Dan PR bersama ya Iki ya.
1: Iya. Oke Bang, menurut Abang tuh program atau kegiatan apa yang udah Abang dan rekan-rekan komunitas Abang lakukan lah untuk masalah sampah di Sintang? Untuk menanggulangi masalah sampah Sintang tuh udah lakukan apa-apa aja gitu Bang?
3: Program ya Bang? Kalau untuk sekarang ini masih di depan ya Bang?
1: Masih.
3: Soalnya kalau untuk ke area lain kami itu belum ada izin Bang. Jadi takut terjadi problem di situ. Misalkan kami ingin membersihkan kopel, takutnya ada pihak-pihak yang mohon maaf takut ada yang tersinggung atau apapun itu. Jadi memang kami perlu izin dulu dari Ibu LH, mungkin nanti kami dapat SK. Okay. Jadi kami bisa bergerak ke wilayah lain, entah itu di Waterfront, di Keraton, atau daerah lainnya.
1: Itu jadi lebih nyaman ya gitu ya Bang?
3: Lebih nyaman.
1: Izinnya juga gitu ya?
3: Soalnya kami pernah mencoba ke daerah lain, tetapi izinnya itu nggak ada respon Bang. Jadi kami nggak berani untuk ngumpulkannya.
0: Oke, walaupun mungkin lokasi tersebut juga butuh perhatian ya?
3: Ya butuh ya. Perhatian, nggak sampai yang sudah mulai menumpuk. Cuman kami mau ngambil, responnya nggak ada dari pemerintah setempat.
0: Baik, nah tadi udah keterwakilan dari abang-abang juga yang bergerak di komunitas. Kali ini kita bakal ke salah satu pelajar nih ya Gia. Mungkin perspektifnya berbeda atau sama ya. Langsung aja kita tanyain. Halo Farah.
4: Halo.
0: Nah, kamu sebagai pelajar, sebagai anak muda di kota Sintang juga risih gak sih mungkin ngelihat banyak sekali lingkungan kita mungkin yang tercemar, apalagi tercemarnya karena sampah?
4: Tentunya terlihat saya merasakan risih karena lingkungan yang kotor itu terlihat sangat-sangat tidak indah dan cukup banyak untuk penyebaran penyakit juga ya Kak ya.
0: Okay.
4: Jadi pastinya punya rasa risih karena tidak indah dilihat, terus juga pencemaran lingkungan, kesehatan kita juga jadi terganggu.
0: Kalau dari pengalaman kamu pernah nggak langsung negur kayak mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, atau Kak Bang nggak boleh ya kita buang sampah sembarangan, tuh kamu pernah nggak ngelakuin itu?
4: Pernah dong Kak, pastinya teman-teman di lingkungan sekolah, di rumah juga pastinya kalau teman-teman April atau keluarga-keluarga yang membuang sampah sembarangan gitu kan, saya tegur dengan sopan, dengan baik, dan respon mereka juga ada yang langsung sadar bahwa oh ini ternyata perlakuan saya kurang baik nih, jadi langsung membuang sampahnya dengan benar.
0: Oke, jadi responnya juga udah bisa menerima ya?
1: Iya, untung langsung itu. Kalau misalnya ada orang yang nyeleneh sedikit kan biarin mau sama sembarangan gitu ya.
0: Iya, itu tantangan banget sih.
1: Iya benar sih Kak. Oke, Farah ya?
4: Iya, Farah.
1: Nah jadi kalau tadi udah kita bilang gitu kan, udah ingatin gitu, jangan buang sampah sembarangan segala gitu. Nah kalau untuk aksinya sendiri, aksi menghemat penggunaan sampah yang plastik, yang udah Farah lakukan itu apa ya?
4: Untuk Farah sendiri sekarang setiap untuk berbelanja, Farah menggunakan atau membawa tas belanja sendiri nih. Okay. Karena kan sekarang toko-toko besar juga sudah tidak menyediakan tempat
0: kantong plastik
4: belanja.
0: Ya,
4: iya betul.
1: Ya. Berarti dari situ ya, dengan menghemat tidak menggunakan sampah plastik lagi ya,
4: iya,
1: kayak
4: betul.
1: Belanja segala apa-apa gitu tetap menggunakan kantong belanja sendiri ya?
4: Iya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Nah, menurut kamu sendiri, aksi menghemat

0: ada di Kota Sintang. Mungkin kalau kami boleh tahu, Bu, program apa saja yang telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melibatkan generasi muda dalam pengelolaan sampah?
1: Baik, kemarin kita mulai di 1 April ya. Di 1 April, di saat malamnya kami menerima kiriman video dari paginya jam 7 pagi saya langsung ketemu di waterfront sepanjang Kelurahan Ladang di tepi sungai. Dan kita bantu angkut sampahnya untuk diarahkan ke TPA. Ke tempat pemrosesan akhir di kilometer 7. Dan kami berpesan bahwa ini harus disebarluaskan gitu. Karena anak-anak sekarang generasi muda itu medianya kenceng loh, medsos. Saya bilang ayo dibuat terus. Jadi kami meminta bantuan ke mereka bahwa ayo dikompori terus nih warga supaya cepat sadar kalau buang sampah tuh jangan sembarangan. Dan tadi kita sempat bicara gimana progresnya. Iya Bu, masih ada yang membuang.
2: Masih ada buang sampah.
1: Pasti ada yang susah ya, tanda kutip tidak mau paham. Tetapi saya yakin perlahan pasti akan berubah. Saya bilang edukasi merubah perilaku, merubah budaya itu tidak mudah. Tapi harus kita mulai dari sekarang. Insya Allah suatu saat akan bisa berubah total. Tetapi memang perlu ya kesabaran. Jadi kalau kami selalu berkomunikasi dengan ini dari komunitas. Kemudian tadi kita bincang-bincang ke depan gimana ya. Coba lembaganya ini dibuat lembaga hukum, badan hukum. Supaya nanti mungkin ada pihak-pihak yang bisa membantu, mensupport misalnya untuk membuat bank sampah yang dipelopori oleh generasi muda. Karena kemarin hasil kaji terap kami ke Kota Pontianak, bagaimana sih sampah plastik yang kresek belanja itu bisa diolah menjadi minyak solar. Ada alatnya dan 50 kg sampah bisa menjadi 40 sampai 49 liter solar. Artinya sampah itu bisa diolah, tetapi memerlukan peralatan. Andai kata ini bank sampahnya bisa dibuat, kemudian bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain. Tadi saya tanya, kalau ini kan kita masih fokus di kelurahan kita yang dekat sini ya, Kelurahan Ladang, Alai. Gimana kalau kita nyebrang ke sebelah? Ke sebelah, ke Menyumbung Tengah, ke sini. Ke sini, kalau sini masih kawasannya Ladang, Tanjung Puri, masih dekatan Alai. Tetapi kita harus tularkan ke tempat yang lain supaya kalau kita bergeraknya banyak, kan cepet tuh. Tapi kalau kita bergeraknya sendiri, pasti lambat. Kami saja biarpun pasukannya banyak untuk membersihkan, tapi lebih banyak lagi yang membuang. Kebayang tidak? Pasukan kami yang PHL itu 200 lebih untuk membersihkan dari bersihkan got, nebas rumput, mengut sampah, ngangkut sampah dari TPS. Tetapi warga Sintang ini 180-an ribu orang. Kalau tidak mensupport kerja kami, rasanya seperti membuang garam di air laut. Kan seperti itu. Artinya memang kita perlu bekerja sama semua lini, semua pihak. Dan motornya memang kami berharap di generasi muda. Sama dengan tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini kan. Act now for climate. Aksi nyata untuk iklim. Artinya kita bergerak dari sampah dulu deh. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, plastik itu tidak akan terurai sendiri. Dan akhir tahun kemarin, Pak Bupati kita sudah launching. Belanja harus membawa kantong plastik dari rumah. Makanya kalau di toko-toko retail, Indomaret, Alfamart sudah tidak ada kan, diberi plastik yang sekali pakai. Pasti ditanya, bawa kantong? Bawa. Kalau tidak bawa, ya udah, kita ada mobil masukkan. Itu sudah hal kecil, tetapi besar manfaatnya. Andai kata semua nanti pertokoan bisa berbuat seperti itu, sudah mengurangi sampah plastik. Kedepannya lagi ada satu hal lagi, sampah organik. Kalau adik-adik ini bisa menyampaikan ke orang tuanya di rumah, Mak, kita dari dapur sampahnya kita olah sendiri ya Mak, untuk kompos, untuk kita bertanam bunga, untuk kita bertanam cabai, sampah akan mulai berkurang. Kalau sekarang antara 125 sampai 170 ton per hari itu akan berkurang. Di saat sampah yang produktif ini berkurang, kami bisa fokus untuk menyelesaikan TPA, tempat pemrosesan akhir yang sudah harus ditutup open dumping pada bulan Agustus ini. Kami harus berpacu. kami sudah harus berubah menjadi sanitary landfill. Tidak boleh lagi membuang sampah dengan cara terbuka, namanya open dumping.
0: Oke, ya, seperti itu. Menarik banget. Dan tadi sudah disampaikan sedikit soal bank sampah, Ibu. Mungkin saya juga pengen nanya gitu, mungkin kedepannya karena kan

0: ini baru akan direncanakan ya Bu ya. Nah, untuk bank sampah sendiri bagaimana pemerintah daerah ini mendukung terbentuknya bank sampah atau mungkin kegiatan daur ulang yang melibatkan anak muda?
1: Ya. Kalau bank sampah itu, begitu saya masuk bank sampah TPS 3R, kita data, ada datanya, ada wujudnya ada tapi tidak operasi.
0: Oke.
1: Artinya kewajiban kami selaku pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral,
2: ya.
1: Dan itu ada harganya. Okay. Ada nilainya, makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang.
2: Ya.
1: Jadi ada di tempat lain di luar Sintang, ibu-ibu membayar biaya sekolah PAUD anaknya dengan sampah plastik. Senang ibu-ibu. Hal yang seperti itu yang akan kita gerakkan. Nah, tadi juga, ayo kita buat bank sampah. Ada nilai ekonomis. Kemarin kita jajaki, kalau di sini belum ada yang nerima, kita bisa kerjasama dengan Kota Pontianak karena TPS 3R mereka, bank sampah mereka sudah menerima sampah seperti itu. Bahkan kemarin kita waktu kaji terap ke Singkawang, organik pun bisa dibeli untuk diolah. Itu okay. Sedang dalam proses dan ini prosesnya percepatan-percepatan ya. 5 bulan lebih dikit saya baru menjabat Kadis LH tapi kita harus berkejar karena masalah yang sudah terlalu lama harus cepat kita selesaikan.
2: Benar, Ibu. Oke, Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri ini kebiasaan apa yang paling penting untuk diterapkan generasi muda agar dapat mengurangi produksi sampah, Bu?
1: Ya. Kalau kita mau minum air putih bepergian, kita bukan melarang orang berjualan ya.
2: Okay.
1: Lebih baik membawa tumbler.
2: Oh, tumbler.
1: Sudah mengurangi sampah kan? Kalau kita mau berbelanja, sudah membawa tempat untuk kantong dari rumah. Itu kan sudah mengurangi.
2: Okay.
1: Kemudian sounding-sounding ke kawan-kawan. Sampah jangan buang sembarangan. Seperti itu. Itu hal kecil ya, tapi manfaatnya banyak sekali. Karena generasi mereka sekarang populasinya lebih dari generasi kami yang generasi tua loh. Angkanya kan tahu generasi ini. Kalau ini bergerak serentak, nih yang ada di sini kalau bergerak satu memberitahu 10, 10 bergerak menjadi 50, 50 menjadi 500, saya yakin cepat itu gerakannya.
0: Betul.
1: Iya, dan kami mensupport apa yang bisa kami perlukan. Tadi kita sounding-sounding, ayo kita cari alat bagaimana cara kita bisa mengolah seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita ke Bang Nova lagi ya.
2: Kita lanjut ke Bang Nova lagi, Kak.
0: Ngomongin seputar pengalaman dalam aksinya gitu. Mungkin boleh diceritain nih Bang, pengalaman paling berkesan saat mengajak masyarakat atau mungkin anak muda ini untuk peduli terhadap lingkungan mungkin khususnya di Kota Sintang.
3: Kalau kami mengajak masyarakat, sudah pernah, cuman kontribusinya kurang.
0: Okay.
3: Jadi hanya kami komunitas saja selama ini.
0: Berarti itu juga termasuk tantangan ya Bang ya?
3: Ya, masyarakat pun awal viral mereka bilang banyak ingin bantu. Cuman setelah kami berjalan, kami kan selalu lapor ke RT setempat kalau kami ada kegiatan. Cuman gak ada respon dari masyarakat juga.
0: Oke, berarti lebih kepada responnya mungkin yang tidak aktif ya Bang ya?
3: Ya, betul Kak. Respon masyarakatnya memang gak aktif sama sekali.
0: Oke, baik. Nah itu juga berarti masih menjadi sebuah tantangan. Mungkin yang kedepannya juga bisa didukung ya Ibu ya. Dan juga generasi muda yang lainnya. Dan pastinya ke Bang Noval juga aku pengen tanya gitu. Menurut Abang, apakah kegiatan seperti bank sampah, daur ulang, atau aksi bersih-bersih lingkungan masih relevan bagi generasi muda saat ini?
3: Relevan menurut saya. Karena contohnya misal adanya bank sampah ini, masyarakat akan tergerak membuang sampah yang punya nilai. Jadi yang awalnya mereka buang sembarangan, dengan sekarang adanya harga sampah mereka, jadi mereka akan mengumpulkan dan memilih sampah untuk dijual ke bank sampah.
0: Okay.
3: Dan itu menjadi nilai ekonomis untuk daerah.
2: Oke. Okay. Oke, Bang, menurut Abang juga nih, seberapa penting kolaborasi antara komunitas, sekolah, pemerintah, dan juga generasi muda dalam mengatasi krisis sampah, Bang?
3: Sangat penting, karena kalau contohnya mereka ini kan masih anak sekolahan semua ya. Dengan mereka memimpin di sekolah masing-masing, ini dapat membuat teman-teman sekolahnya tergerak juga untuk mengatasi masalah sampah di sekolah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
2: Oke. Okay. Jadi memang sangat penting ya Bang?
3: Ya, sangat penting Bang.
0: Kalau kita kembali ke bank sampah lagi Bang, atau mungkin aktivitas daur ulang anak muda, itu Abang pernah ngelihat suatu percontohan gak Bang yang kayaknya Sintang boleh banget nih adaptasi aktivitas ini gitu, supaya juga menjadikan lingkungan kita semakin asri ke depannya?
3: Saya melihat di media sosial aja Kak, okay, yang mengenai bank sampah itu. Dan itu ya sangat bagus untuk masyarakat, karena ya selama ini kan kalau saya lihat ibu rumah tangga itu buang sampahnya ke sungai, ke tempat titik pengumpulan sampah, padahal tempat tersebut bukan untuk titik sampah. Okay. Jadi menurut saya dengan adanya bank sampah kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi lingkungan di masyarakat Sintang.
0: Oke, baik. Dan kita mungkin ke Farah lagi.
2: Betul,
0: ya.
2: Boleh,
0: ya. Aku pengen tanya gitu kan, tadi Kak sudah ngebahas tentang perspektif, terus juga pengalaman dari Bang Novel, pandangan dari Ibu. Nah, menurut Farah sendiri, untuk kamu yang masih pelajar gitu ya, seberapa penting sih peran media sosial dalam membangun kesadaran tentang pengelolaan sampah?
4: Oke, media sosial ya.
0: Betul.
4: Anak zaman mana sih yang gak pakai media sosial sekarang?
2: Betul, ya kan? Gak ada sih, ya, semua, ya kan? Semua.
0: Apalagi
2: itu
0: tadi tuh ya, tipis-tipis aku dengar ada yang second account. Kayaknya banyak banget ya anak
2: second account sekarang.
4: Jadi media sosial itu sangat penting ya berperannya. Betul. Karena itu juga platform untuk menginformasikan dan tempat untuk mengajak semua masyarakat untuk peduli pada kegiatan kebersihan lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat, lingkungan sosial begitu.
2: Oke Farah, ngomong-ngomong ngajak teman-teman dari itu ya. Ini cara Farah untuk mengajak teman-teman yang masih kurang peduli terhadap masalah sampah ini gimana sih?
4: Nah, kalau Farah sendiri pastinya diri sendiri dulu. Farah memberikan contoh ke teman-teman nih. Kalau Farah buang sampah di tempat yang sudah disediakan, terus juga bakalan ngajak teman-teman untuk menjaga lingkungan sekolah, lingkungan tempat bermain ataupun di mana. Karena semua kebersihan lingkungan itu bukan hanya orang lain yang harus membersihkan, tapi diri sendiri juga harus punya kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab juga nih dengan lingkungan sekitar kita.
0: Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong, Farah kelas berapa, Farah?
4: Sekarang baru kelas 11.
0: Kelas 11. Iya. Masih ada 1 tahun. Betul, di sekolah.
2: Betul. Ya.
0: Kalau misalnya ditanya, Farah bisa bikin kegiatan positif apa di sekolah, pengen lakuin apa yang berkaitan dengan lingkungan hidup?
4: Pengennya kayak ngerjain sekolah bebas plastik nih misalnya. Oh. Kayak mewajibkan teman-teman untuk bawa wadah makan sendiri, alat makanan sendiri, terus bawa tumbler untuk beli air minum, untuk makanan gitu. Jadi kan itu juga salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah.
0: Oke, baik sekali. Dan tentunya sebelum itu kita harus tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita yang luar biasa ini, yang telah meluangkan waktunya. Ada Ibu Siti, ada Dek Farah, dan juga ada Bang Naufal. Nah, biar lebih seru lagi, aktif lagi obrolan kita hari ini, mungkin kita bakal ada sesi tanya jawab.
2: Betul,
0: nih ya.
2: Kita tanya-tanya ke audiens kita nih ya.
0: Oke, apa kita langsung ke sana kali ya, Gia?
2: Boleh banget sih.
0: Biar lebih interaktif, kita izin ya Ibu ya, Abang.
2: Izin Ibu, Abang, ya Farah ya.
0: Siapa nih kira-kira yang mau tanya, mungkin angkat tangan setinggi-tingginya, siapa? Udah ada satu orang.
2: Udah, itu paling semangat memang dari
0: paling
2: tadi.
0: Paling semangat kayaknya ya, jauh-jauh dari Jogja ini mah.
2: Jauh-jauh dari Jogja.
0: Oke,
2: okay, ya.
0: Mungkin aku yang kesana
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh.
0: Halo, dengan siapa ini?
5: Halo semuanya, perkenalkan aku Wulan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang kebetulan sekarang masih magang nih di RRI Sintang ya.
2: Dari
5: nah,
2: Jogja.
5: Pertanyaannya bebas sih, terutama kepada generasi muda Sintang ya, untuk dua narasumber atau Ibu juga boleh menjawab pertanyaan saya. Nah, sebagai generasi muda yang sejak SMA saya itu peduli tentang pergerakan sampah. Nah, kebetulan saya merupakan alumni dari SMA Pancasila Sintang, di mana di SMA Pancasila itu diterapkan untuk setiap hari Jumat itu kami jalan sehat dan memungut sampah, misalnya di daerah perkopel, di kopel, dan memungut sampah. Terus kami timbang nih, siapa yang paling banyak sampah itu dapat apresiasi dari kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, saya masih melihat banyak sekali generasi muda yang kurang menyadari pentingnya peran mereka terhadap menjaga lingkungan sekitar. Nah, menurut narasumber sendiri, seberapa penting sih keterlibatan generasi muda Sintang dalam mengatasi krisis sampah? Dan apa yang dapat dilakukan agar generasi muda semakin sadar dan akan peran mereka sendiri terhadap tanggung jawab terhadap isu permasalahan sampah? Terima kasih.
0: Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wulan ya dari Atma Jaya Yogyakarta yang kebetulan juga lagi magang di RRI Sintang. Baik, apakah mau langsung dijawab atau ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan mungkin dari STKIP atau mungkin dari SMK, boleh angkat tangan. Oke, baik. Kalau begitu langsung aja mungkin dijawab dulu terlebih dahulu oleh Abang, Ibu, dan juga Farah ya. Silakan, mungkin siapa duluan yang mau menjawab?
6: Saya dulu.
0: Boleh dari Bang Naufal terlebih dahulu. Silakan.
6: Kalau halo Kak, saya akan menjawab pertanyaan Kakak. Yang pertama sih memang sangat penting ya keterlibatan Gen Z untuk mengatasi sampah di Sintang ini. Karena kalau saya lihat Gen Z zaman sekarang ini, mereka itu bodo amat mengenai sampah. Mereka kebanyakan nongkrong, main HP, dan yang menurut saya ya kurang bermanfaat lah. Nah, jadi kalau dengan adanya kami ini, kami sering bikin konten. Okay, dan iya. Konten ini kalau viral, itu bisa menggerakkan anak muda lainnya. Contohnya di TikTok itu banyak sekali anak muda yang ingin bergabung ke komunitas kami. Nah, jadi kalau nggak ada namanya media sosial, mungkin nggak ada yang bergerak sama sekali.
2: Memang susah ya Bang kalau nggak ada media sosial.
6: Susah Bang.
0: Oke, baik. Mungkin Ibu ada tambahan?
1: Baik. Kalau tadi adik bilang sangat penting. Kalau saya sangat-sangat-sangat penting.
2: Sangat-sangat penting.
1: Kenapa? Cek data bahwa populasi kita bukan orang tua loh sekarang yang banyak. Tetapi generasi kalian yang lebih banyak.
2: Ya.
1: Dan maaf juga, yang membuang sampah banyak, yang dikumpulkan adik-adik di waterplane itu siapa juga generasi kalian. Ya. Tidak ada orang tua seumur kami mau nongkrong-nongkrong di depan tempat seperti itu kan?
0: Betul.
1: Berarti bukan kami yang membuang itu. Jadi dari kalian, untuk kalian, dan kita bersihkan bersama-bersama kalian. Okay. Jadi memang sangat-sangat penting dan harus sudah memulai. Memulai itu tidak ada kata menunda, harus. Generasi muda ini yang harus banyak bergerak, karena tadi yang berbuat, yang membersihkan harus dipelopori oleh generasi muda. Contoh kecil saya yang udah mama ini kemana-mana bawa ini loh. Kalau tahu ini apa?
0: Tas belanja.
1: Bayangkan, kan kalau kalian bawa ini di dompet gak malu-maluin kan?
0: Betul.
1: Tidak malu-maluin, sebab ini begitu dibuka ini sudah menjadi kantong sampah seperti ini.
0: Wah, luar biasa sekali. Inovatif ya Irgi ya.
1: Keren. Andai kata adik-adik bisa membuat seperti ini juga menghasilkan uang. Kalau yang mengerti menjahit, orang tuanya menjahit. Contoh seperti ini. Dan ini saya dapatkan puluhan tahun yang lalu di saat saya bertugas ke Belanda. Puluhan tahun yang lalu.
0: Luar biasa.
1: Makanya selalu saya bilang, kalau kita hanya menumpuk sampah, kalau hanya kita membuang sampah, negara Eropa itu tenggelam oleh sampah. Tetapi pola hidup mereka sekian puluh tahun lalu sudah berubah. Memilah sampah menjadi 4 bagian. Ada sampah organik, ada sampah plastik, ada sampah kertas, dan ada sampah yang barang-barang di luar komponen itu. Dan mereka selalu bergerak belanja dengan menggunakan kantong sampah yang sudah dibawa dari rumahnya masing-masing. Ayo mulai dari sekarang, dari kalian, merubah. Merubah pola hidup kita yang tidak menciptakan sampah plastik terutama, karena kalau organik bisa hancur, bisa menjadi kompos dan lain-lain. Maaf, saya koreksi, saya sudah diprotes. Saya kalau di ruang saya sudah tidak boleh menyajikan minuman dalam bentuk plastik. Jadi sudah harus pakai teko-teko yang berbentuk kaca. Bahkan sekarang kalau kita menginap di hotel-hotel, semua, hampir semua sudah tidak ada. Kita disiapkan di ruangan kamar kita, tetapi sudah dengan teko, kaca, dan gelas. Dispenser, teko, kaca, dan gelas. Karena kita sudah pelan-pelan harus mengurangi sampah itu. Yang sudah-sudahlah, tetapi kita harus bergerak maju, merubah pola hidup kita. Ingat, sangat-sangat-sangat penting, karena generasi kalian adalah populasi terbesar hari ini.
0: Oke, ya. Baik. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu dan juga Bang Naufal. Dan mungkin kita ada pertanyaan lagi dari teman-teman audiens.
2: Boleh.
0: Oke, okay, boleh. Ada. Oh, dua orang langsung. Ini siapa nih ya kira-kira ya? Kita masih
2: salah
0: ada
2: satu, slot, boleh?
0: Ada waktu. Mungkin ke kakaknya dulu kali ya. Ya boleh Irgi, boleh, silahkan kak. Irgi.
7: Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Medisa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mungkin saya secara khususnya bertanya kepada Ibu ya, tentang generasi muda dalam melawan krisis sampah. Nah, jadi kan kita semua tahu, terutama yang anak muda yang Gen Z ini, kalau kita itu penuh rasa gengsi dan malu ya. Jadi kadang kita ingin memulai untuk melakukan suatu perubahan itu masih malu karena lihat teman-teman yang lain toh nggak peduli begitu. Jadi Ibu sepertinya perlu diberikan sedikit cubitan atau nasihat ini Ibu untuk anak-anak muda supaya mereka itu tidak merasa gengsi atau malu untuk melakukan suatu perubahan. Dan kalau biasanya itu akan baru bergerak kalau misalnya ada acara atau kegiatan tertentu. Nah itu baru kelihatan batang hidungnya istilahnya ya. Jadi dua pertanyaan saya Bu. Apa nasihat Ibu kepada Gen Z atau anak generasi muda supaya mereka itu tidak merasa gengsi dan malu? Dan yang kedua, apakah ada program dari pemerintah dalam waktu ke depan untuk dapat mengajak mahasiswa maupun siswa di sekolah-sekolah untuk dapat melakukan kegiatan gerakan lingkungan begitu. Terima
0: kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk audiens yang sudah bertanya. Tapi ini menarik nih Irgi. Karena kan tadi supaya enggak gengsi, enggak malu, kayaknya boleh perwakilan Gen Z, perwakilan anak muda juga menyampaikan ya, yang udah melakukan action-nya, bagaimana mereka bisa pede maksimal gitu.
2: Enggak malu-malu kok
0: mereka. Betul. Dipersilakan dulu untuk Ibu untuk menjawab.
1: Baik, terima kasih. Satu hal yang terpenting, kita harus yakin dulu. Berbuat hal yang baik itu biasanya tidak mudah, benar tidak?
2: Benar.
1: Tapi berbuat yang tidak baik itu paling mudah. Artinya awalnya pasti ragu-ragu, tidak yakin, bisa tidak ya? Bisa berhasil tidak ya? Pasti penuh pertanyaan seperti itu kan? Namun demikian, yakinkan dulu diri kita. Saya akan berbuat sesuatu untuk merubah perilaku, merubah budaya teman-teman sekitar saya dulu. Contohnya pasti tidak sendiri. Cari teman yang frekuensi, tahu maksudnya. Harus cari teman yang sehati dengan kita. Artinya teman yang sama-sama peduli dengan kebersihan. Teman yang sama-sama peduli untuk berbuat hal yang baik. Nanti dari sedikit, dia akan mengumpul tuh teman-teman yang saya katakan tadi, sefrekuensi dan bergerak. Kami ke depan rencana mengeluarkan surat edaran bupati, ada gerakan 15-30 menit sebelum masuk kantor, sebelum masuk sekolah, sebelum bekerja, harus memungut sampah di depan lingkungannya masing-masing.
0: Oke.
1: Kalau tidak demikian, maaf dalam tanda kutip, seperti adik sampaikan tadi, banyak masyarakat yang cuek. Masa bodoh, nanti kan ada dinas kebersihan yang nyapu. Ya. Masa bodoh, nanti kan ada ini yang bersihkan. Nggak boleh seperti itu. Tadi saya bilang, 200 orang pun kalau harus mengurusin yang 180-an ribu orang di Kecamatan Sintang itu, tidak akan sanggup. Artinya kesadaran diri sendiri. Nanti, andai kata adik-adik punya program dan ingin melibatkan kami, bisa kok buat saja surat atau memberi info ke kami. Banyak kok kegiatan yang bisa kita konekkan gitu. Seperti tadi kan JJS, jalan-jalan santai sambil pungut sampah, seperti itu. Ada running sambil pungut sampah. Banyak kegiatan event generasi muda yang bisa dikonekkan dengan hal yang sederhana memungut sampah. Sampai kemarin saya jajaki, berapa sih sebenarnya harga sapu lidi itu? Apakah orang tidak mampu memberi sapu lidi untuk menyapu di depan halamannya, di depan tokonya, yang dalam tanda kutip, coba kalau jalan ke seberang ke kawasan pedestrian, sampah di depan toko, berapa sih mahalnya beli sapu itu? Mungkin antara 25.000 sampai 50.000 saja yang mungkin menggunakannya bisa setahun tidak habis.
0: Betul.
1: Itu hal kecil. Sama adik-adik juga bisa memulai dari rumah. Dulu waktu saya kecil, saya itu tidak enak kalau pagi-pagi belum menyapu atau sore-sore belum menyapu. Itu didikan orang tua saya. Dan itu melekat. Karena edukasi zaman dulu orang tua itu memberi contoh. Jadi tadi adik gimana tipnya? Contoh dulu, berbuat dulu. Jangan patah semangat begitu orang tidak mau mengikuti kita terus kendor. Kendor itulah akhirnya orang menganggap, ah ternyata hangat-hangat tai ayam, enggak bisa. Jadi harus komitmen konsisten, sustainable untuk menyelesaikan krisis sampah. Jangan takut, pasti suatu saat berhasil. Perlu urat panjang istilah saya, perlu kesabaran, pada akhirnya akan berhasil. Jangan takut berbuat untuk hal yang baik, manfaatnya pasti banyak. Orang berbuat hari ini bukan memetik hasilnya hari ini, tapi berapa waktu kemudian akan berhasil. Itu dari kami.
0: Baik, tepuk tangan dulu teman-teman untuk jawaban dari Ibu. Nah, selanjutnya kita mungkin ke anak mudanya nih, terwakilannya mereka. Mungkin dari Farah atau Bang Naufal dulu, silahkan. Oke, Bang Naufal dulu.
3: Bang Naufal ya. Allah untuk
0: memberikan motivasi nih Bang, supaya semangat mereka.
3: Genji ya?
0: Iya.
3: Iya, Genji. Saya juga Genji juga.
2: Oh, sama Genji ya?
3: Nah, Genji kan. Jadi, kalau untuk membuat semangat lagi, atau tergerak mengumpulkan sampah atau enggak gengsi gitu, kalau dari kami sih ramai-ramai Bang. Jadi ajak teman sekitaran, ayo kita ngumpulkan sampah. Nah, lalu kita bikin video atau untuk kita simpan videonya kan, kenangan-kenangan. Nah, nanti mulailah menjadi suatu kebiasaan. Dan okay, yang sulitnya itu untuk Genji adalah konsistensi.
2: Benar, okay. Konsisten ya. Konsisten.
3: Jadi semua itu kembali ke diri sendiri aja.
2: Jadi sedikit-sedikit kayak ajak yang sefrekuensi kata Ibu tadi, sedikit-sedikit lama-lama memang jadi bukit ya.
3: Ya,
2: sedikit ajak kawan, dikit-dikit bakal nyebar lah istilahnya gitu ya berarti.
3: Ya,
2: iya.
3: Bakal nyebar.
2: Dan juga harus konsisten tadi.
0: Betul. Nah, tapi flashback ya Irgi ya, kalau misalnya kita balik lagi kan audiensnya ini anak sekolah, terus juga mahasiswa. Dulu tuh kan zaman kita masih ada piket kelas ya.
2: Ya,
0: nah mungkin piket yang piket kelas itu bisa merapikan mungkin sampah-sampahnya yang di kelas, terus dibuang sendiri langsung ke tempat pembuangan di sekolahnya. Jadi mungkin hal sederhana itu juga bisa diimplementasikan ya Ibu ya, ya Abang ya. Oke, dari Farah mungkin ada tambahan sebagai anak sekolah gimana nih?
4: Oke, betul juga tadi dari Bang Noval kalau banyak anak-anak sekarang yang gengsi nih untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi misalnya tadi kita beramai-ramai nih untuk menjalankan suatu kegiatan tersebut. Benar juga, karena kalau misalnya mau ngelakuin sendiri itu kayak, ya aku nggak percaya diri, aku malu. Jadi kalau sama teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang benar-benar satu tujuan juga, jadi lebih gampang buat ngejalanin suatu kegiatannya.
0: Ya, oke, menarik, dan moga-moga aja informasinya atau mungkin tips-tipsnya bisa bermanfaat ya buat kamu ya yang juga tadi telah bertanya, atau mungkin buat teman-teman yang hari ini hadir di RRI Sintang. Nah, baik penonton, pendengar dan teman Pro 2, mungkin kita lanjut lagi berdialog nih ya Irgi ya, buat ngobrol-ngobrol bareng Abang, bareng Ibu, dan mungkin saya ke Ibu dulu nih ya, masih seputar bagaimana cara kita merawat dan juga menjaga lingkungan hidup. Nah, menurut Ibu sendiri, inovasi seperti apa sih Bu yang diharapkan muncul dari generasi muda Sintang untuk menjawab persoalan sampah?
1: Baik, pertama inovasi yang muncul harus dari merubah perilaku dulu.
2: Okay.
1: Setelah merubah perilaku, merubah sampah menjadi berkah tadi. Merubah sampah menjadi sesuatu yang bisa bernilai ekonomis. Tentunya harus ada media atau alat untuk mengubahnya. Berarti itu harus bekerja sama dengan, bisa dengan kami, bisa dengan orang-orang di luar kita, bisa NGO, bisa anggota dewan, bisa siapapun yang peduli dengan hal untuk mengolah sampah. Karena kan kalau memungut terus dan membuang ke TPS, kami juga tidak menghasilkan sesuatu yang lebih. Makanya kita tadi bincang-bincang bagaimana kalau bank sampah kita aktifkan. Bank sampah atas nama generasi muda boleh-boleh saja kok. Beberapa tahun yang lalu, di saat tahun 2020 saya dilantik menjadi camat, sudah mulai pergerakan itu. Waktu itu kita sudah mulai bawa satu orang lurah untuk belajar ke kota Pontianak, pulangnya sudah bisa membuat kompos, membuat maggot, sudah bertanam dengan hasil yang mereka produksi dari sampah tadi, dari limbah menjadi kompos. Kemudian sayangnya lurah tersebut sekarang pindah ke kota Pontianak. Kemarin saya membawa para lurah di Kecamatan Sintang untuk belajar kembali ke kota Pontianak. Artinya ada komunitas terendah, ada kepala wilayah terendah yang adik-adik bisa koordinasi untuk merubah sesuatu di lingkungannya dulu. Kalau kami ini kan levelnya kabupaten. Saya menekankan kenapa harus membawa para lurah, karena lingkungan terkecil adalah lurah yang pada akhirnya ada RT-RT. Adik-adik ini pasti tinggal di beberapa lokasi, tinggal di beberapa RT, komunikasi ke lurahnya. Pak Lurah, Bu Lurah, kami ingin merubah sesuatu di lingkungan kita. Kami punya program begini, begini, begini. Harusnya lurah yang paham, lurah yang tahu, lurah yang dengan paham permasalahan sampah di Kecamatan Sintang akan connect. Andai kata itu tidak bisa juga connect, bisa komunikasi dengan kami gimana cara membuat bank sampah atas nama generasi muda yang biasanya kalau di level itu Karang Taruna. Mereka ini iya, boleh dalam tergabung Karang Taruna yang selama ini sudah lama mati ya. Itu boleh dihidupkan kembali, dikasih nama apa gitu bank sampahnya. Nanti harganya itu bisa dikomunikasikan ke kami karena kami juga akan komunikasi ke pihak yang akan membeli. Misalnya sampah plastik itu per kilonya berapa.
0: Okay.
1: Jadi harus bisa menghasilkan sebelum kita punya alat sendiri seperti itu.
0: Okay, baik. Nah, karena juga kita mengingat waktu ya Irgi ya, mungkin kita bakal bertanya dengan para narasumber masing-masing boleh menyatakan atau mungkin juga memberikan pernyataan gitu ya Bu, ya kira-kira gimana gambaran Sintang yang Ibu, Abang dan juga Farah harapkan dalam 5-10 tahun ke depan terkait pengelolaan sampah. Mungkin boleh dimulai dari Bang Noval dulu.
3: Kalau untuk 10 tahun ke depan, kami berharap dengan adanya organisasi ini berdampak terhadap lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat Sintang.
0: Oke, cukup atau?
3: Cukup.
0: Dari Ibu silahkan.
1: Kami berharap 10 tahun ke depan tidak ada sampah berserakan di seluruh wajah kota Sintang. Kami bermimpi bahwa semua sampah di Sintang sudah terolah dan menjadi nilai ekonomis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Sintang. Dari sampah menjadi berkah.
0: Baik, silahkan Farah.
4: Oke, Farah berharap untuk seluruh masyarakat dengan adanya acara ini, kegiatan ini, sadar diri sendiri bahwa menjaga lingkungan itu harus dilakukan karena semua itu adalah tanggung jawab kita. Jadi semoga Sintang 10 tahun ke depan sudah menjadi kota yang bebas dari sampah.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan pastinya juga semoga bincang-bincang kita ini memberikan motivasi, inovasi dan juga gerakan yang bisa dimulai dari diri kita sendiri tentunya. Baik, generasi muda Sintang memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan dengan kreativitas, kepedulian dan semangat gotong royong. Anak muda harus mampu menghadirkan berbagai inovasi dan aksi nyata untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan.
2: Harapannya, diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana semata, tetapi menjadi pemicu lahirnya langkah-langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membiasakan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
0: Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada talkshow kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta telah mengikuti talkshow ini dengan sangat antusias.
2: Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Sintang dan teman-teman Pro 2. Terima kasih pula untuk penonton YouTube RRI Sintang serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Irgi.
0: Saya Monica. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya.

Oke teman Pro 2, barusan kita udah ikuti ya, ada talk show Green Radio mengenai generasi muda Sintang melawan krisis sampah tadi ya. Dan itu sekaligus juga menutup sepada kita di pagi hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ini. Selain ini bakal ada rekan aku, ada Tias yang bakal temani kamu di Santai Siang. Dan Kiki pamit, tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Penyanyi dangdut Inul Daratista mengamati perkembangan positif musik dangdut yang kini semakin inklusif bagi generasi muda. Menurut dia, saat ditemui di Jakarta pada Kamis malam, dangdut berkembang pesat karena dapat bertransformasi menjadi musik yang universal dan tidak lagi dianggap sebagai genre klasik semata nih. Dan Inul mencatat bahwa saat ini dangdut bisa dimodifikasi ke dalam berbagai genre lain seperti pop, hip-hop, ataupun disco yang membuat popularitasnya terus meningkat di kalangan generasi Z.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2 datang dari rumah produksi Denny Siregar Production menghadirkan film terbaru Tanah Runtuh garapan sutradara Rudi Sudjarwo, mengangkat kisah kehidupan masyarakat yang harus bertahan di tengah situasi konflik dan ketidakpastian. Sutradara Rudi menyampaikan bahwa film Tanah Runtuh ini berupaya menggambarkan kondisi ketika seseorang hidup dalam lingkungan konflik di mana keselamatan bisa terancam kapan saja. Meski demikian, Rudi mengatakan dirinya tidak ingin mengarahkan penonton untuk merasakan emosi tertentu. Hal ini lantaran setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah cerita.
0: Info Pro 2.
1: Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Tim nasional Amerika Serikat dan Australia akan beradu kemampuan transisi permainan serta ketajaman penyerang dalam laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat pada Sabtu 20 Juni 2026. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengantongi kemenangan pada laga pertama. Amerika Serikat menang telak dengan skor 4-1 atas Paraguay, sedangkan Australia memulai turnamen dengan impresif lewat kemenangan 2-0 atas Turki.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, nantinya di Santai Siang hari ini kamu akan ditemani oleh aku, Tias, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya hingga jelang pukul 11 aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu favorit yang udah ada di playlist kita hari ini, bisa banget langsung join ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Atau bisa juga ke WhatsApp kita nih ya teman Pro 2 di 0857-5000-4741. Di santai siang hari ini ya teman Pro 2, cuacanya cukup cerah nih ya dari pagi tadi. Walaupun tadi sempat gerimis juga sih sedikit ya, tapi gak apa-apa, gak mematahkan semangat kita nih ya menuju weekend nih di hari Jumat ini. Dan semoga kita tetap semangat nantinya sampai sore hari, sampai menutup hari juga nih. Dan teman Pro 2, tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Dan hati-hati di jalan jika kamu sedang berkendara di luar sana.

Pagi Teman Pro 2, udah ada requestan yang masuk juga nih ya. Di siang hari ini nih di Pro 2 Hitlist Indonesia ada dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Nantinya aku akan puterin, dan buat kamu yang belum ikutan bisa langsung join aja ke stories Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Aku puterin satu buah lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman berdua masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi aku udah puterin beberapa buah lagu nih, teman berdua. Dan ternyata udah banyak juga nih yang ikutan request di siang hari ini ya. Ada yang request lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Ada juga yang request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Tapi lagu itu belum ada di playlist kita nih. Tapi jangan patah semangat ya, teman berdua. Tetap vote lagu kesukaan kamu biar nantinya bisa masuk juga nih ke playlist kita di Pro 2 Hitlist Indonesia. Oke, selain itu teman Pro 2, ada juga yang request lagunya Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Oke, siap, nanti aku akan puterin lagu itu. Dan ternyata ada juga yang request lagu dari Nadif Basa Lama Lagi nih, bersama Topati yang judulnya Semusim. Oke, tanpa berlama-lama teman Pro 2, aku langsung puterin aja dua lagu itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

pikiran yang matang dari Perunggu ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Indonesia nih. Dan nantinya kita di pukul 11 hingga jelang azan zuhur atau salat Jumat di hari ini ya, teman Pro 2, nanti akan ada Pro 2 Hitlist Internasional ke ruang dengar kamu nih. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelligentsia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemi Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

hits. Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Internasional nih ya. Buat kamu yang mau request lagu-lagunya, bisa banget langsung join ke Instagram kita nih di @rri_pro2sinta. Oke, ternyata udah ada beberapa yang request nih ya teman Pro 2. Ada requestannya dari untuk mau request lagu ini nih, Sienna Spiro, judulnya Die on This Hill. Dan lagu dari Madison Beer yang berjudul Bittersweet. Oke, tadi lagu Die on This Hill kayaknya udah aku puterin ya. Dan nantinya untuk lagu Bittersweet aku akan puterin ke ruang dengar kamu. Buat kamu yang belum ikutan, langsung join aja ya teman Pro 2 ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Berdua, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

So Easy by Olivia Dean ya, teman Pro 2. Dan tadi udah ada beberapa buah lagu yang aku putarkan ke ruang dengar kamu di Pro 2 Hitlist Internasional hari ini.

Aku mau infokan juga teman Pro 2 untuk azan zuhur nantinya di pukul 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya aku akan hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pukul 11.39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Shio.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di segmennya UMKM Connect di siang hari ini ya. Dan aku juga mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga sholat jumat bagi kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, kita di UMKM Connect siang hari ini ada resep donat susu pisang nih yang lembut, mengembang dan manis alaminya ini bikin ketagihan nih ya. Dan ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi ide UMKM kamu jika kamu lagi kebingungan nih idenya mau bikin apa gitu kan. Bisa aja langsung nih cobain resepnya ini ya, dari resep donat susu pisang ini teman Pro 2. Nah pastinya donat ini juga bisa jadi cemilan favorit yang cocok nih dinikmati kapan aja, baik sebagai teman minum teh ataupun sajian spesial untuk keluarga nih ya. Nah buat kamu yang memiliki stok pisang mateng di rumah, resep ini bisa menjadi solusi biar buah juga enggak kebuang sia-sia nih ya teman Pro 2. Karena ada rasa manis alami dari pisang juga membuat donat ini nantinya terasa lebih nikmat tanpa perlu banyak tambahan gula. Hasil akhirnya empuk, mengembang dan tetap lembut meskipun sudah dingin ya. Nah untuk bahan-bahannya ada apa aja sih? Nah di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 buah pisang matang ukuran sedang atau sekitar 180 gram, 30 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 butir telur, 5 gram ragi instan, 50 ml susu cair hangat, 30 gram margarin, setengah sendok teh garam dan minyak goreng secukupnya nih ya teman Pro 2. Dan nantinya aku akan membahas tentang cara membuat donat susu pisang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.

0: storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: How Sweet dari New Jeans ya teman Pro 2. Dan kita masih di UMKM Connect di siang hari ini. Tadi kita bahas sedikit tentang bahan-bahan untuk membuat donat susu pisang nih. Dan gimana sih cara membuatnya nih ya teman Pro 2? Kamu bisa siapkan pisang matang yang sudah dihaluskan hingga teksturnya benar-benar lembut dan tidak bergerindil ya. Lalu tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, dan ragi instan kemudian dicampurkan ke dalam wadah besar hingga merata nih. Dan juga telur, susu cair hangat, dan pisang yang telah dihaluskan nantinya kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi bahan kering. Seluruh bahan lalu diaduk hingga terbentuk adonan yang mulai menyatu. Lalu adonannya mulai diuleni menggunakan tangan ataupun mixer hingga permukaannya terlihat lebih halus nih ya teman Pro 2. Nah, proses pengulenan ini dilakukan selama beberapa menit agar gluten mulai terbentuk dengan baik. Dan masukkan margarin dan garam setelah adonan setengah kalis agar proses pembentukan gluten ini tidak terganggu. Adonan lalu terus diuleni hingga menjadi kalis elastis dan tidak mudah sobek saat direntangkan. Lalu teman Pro 2, setelah adonan yang sudah kalis ini dipulatkan dan ditempatkan di dalam wadah yang bersih yang telah diolesi oleh sedikit minyak, wadah kemudian ditutup dan adonan didiamkan selama sekitar 45 hingga 60 menit nih ya, sampai ukurannya mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah itu adonan yang telah mengembang dikempiskan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Adonan kemudian dibentuk menjadi donat dan didiamkan kembali selama 20 menit agar hasilnya lebih empuk setelah digoreng. Dan yang utama nih teman Pro 2, panaskan minyak dengan api sedang, lalu donat siap dimasukkan satu persatu secara hati-hati ya. Dan donat digoreng hingga berwarna kuning keemasan pada kedua sisinya. Kemudian ditiriskan sebelum disajikan nih teman Pro 2. Nantinya

ada tips lainnya nih teman Pro 2 untuk membuat donat susu pisang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Oke teman Pro 2, masih di Santeng siang hari ini ya, di segmennya UMKM Connect kita nih. Dan tadi kita udah bahas sedikit tentang pembuatan donat susu pisang nih ya teman Pro 2. Dan ada tips nih untuk membuatnya, yaitu jika pisang yang sudah sangat matang ini sebaiknya digunakan agar rasa manis dan aromanya lebih kuat ya. Dan ada susu cair hangat yang digunakan tidak boleh terlalu panas karena dapat mengurangi efektivitas ragi. Lalu ada proses fermentasi yang sebaiknya dilakukan di tempat yang hangat ya, agar adonan dapat mengembang dengan optimal. Lalu yang terakhir nih, donat sebaiknya digoreng menggunakan api sedang supaya matangnya itu merata dan tidak cepat gosong di bagian luarnya nih teman Pro 2. Donat susu pisang nih kayaknya bisa makin nikmat nih ya, kita jadiin cemilan pas masih anget dengan taburan gula halus ataupun coklat nih teman Pro 2. Karena aroma pisang yang harum dan teksturnya yang lembut ini dijamin membuat siapa aja nih ingin nambah lagi. Jadi siapin bahan-bahannya dari sekarang dan coba nih ya cemilan yang satu ini teman Pro 2.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

teman-teman Pro 2, kita sudah di penghujung UMKM Connect di siang hari ini ya. Dan nantinya di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Gaspol, gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Setelah ini kita akan ikuti Gaspol Gagasan seputar olahraga dengan olahraga lokal di Indonesia nih ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman-teman.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

nih berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2 itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersukacita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersukacita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah ikuti ya Gaspol, gagasan seputar olahraga dengan olahraga di Indonesia nih teman Pro 2. Dan saatnya kita masuk di segmennya Entertainment Room ya, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Entertainment Room hari ini teman Pro 2 ada info setelah hiatus Kim Chaewon, Lee Seraphim siap melanjutkan aktivitasnya nih. Kim Chaewon, salah satu anggota Lee Seraphim, dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya melalui pekan depan. Nah teman Pro 2, kabar tersebut disampaikan agensi Source Music setelah kondisi kesehatannya menunjukkan perkembangan yang cukup positif nih ya. Karena pada sebelumnya di bulan Mei lalu, Source Music ini mengumumkan Kim Chaewon menghentikan sementara seluruh kegiatannya. Nah keputusan itu diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Oke teman Pro 2, nantinya kita akan membahas lebih lanjut tentang Kim Chaewon dari Lee Seraphim yang siap untuk melanjutkan aktivitasnya nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

0: cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di entertainment room ya di siang hari ini. Dan tadi kita udah bahas sedikit nih tentang Kim Chaewon yang setelah hiatus ini siap melanjutkan aktivitasnya nih ya. Dan selama masa istirahat ini, Kim Chaewon, anggota Le Sserafim, memusatkan perhatian pada proses penyembuhan yang ia jalani nih teman Pro 2. Dan ia menjalani perawatan medis serta beristirahat secara cukup demi mempercepat pemulihan kondisinya. Search Music memberikan perkembangan terbaru mengenai kesehatan sang artis pada Kamis kemarin, dan agensi mengatakan kondisi Kim Chaewon kini telah membaik setelah menjalani perawatan dan masa istirahat. Dan berdasarkan hasil pemantauan nih teman Pro 2, Kim Chaewon dinilai siap kembali mengikuti agenda yang telah dijadwalkan. Oleh karena itu, ia akan mulai berpartisipasi dalam berbagai kegiatan resmi mulai pekan depan.

tingkah dari Ran nih ya, teman Pro 2. Dan kita masih di Entertainment Room di siang hari ini dan masih membahas juga tentang Kim Chaewon, Le Sserafim yang siap melanjutkan aktivitasnya nih. Search Music juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang setia memberikan dukungan nih. Nah, agensi juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran penggemar selama menunggu proses pemulihan berlangsung. Nah, pendengar, selain itu, Search Music juga berharap penggemar terus memberikan dukungan kepada Kim Chaewon. Agensi juga menegaskan komitmennya untuk mendukung aktivitas sang artis setelah kembali berkarir. Dan info ini teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

sore ceria hari ini akan ditemani oleh rekan aku, Bang Rudy. Jadi aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Pendengar Tempur 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, Pro2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, info Pro2.

0: 107,7 Prodia FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Info Pro 2 di siang ini jelang segmen sore ceria bersama dengan aku Rudi Hamdani, kita hadirkan informasi pertama di mana ini berkaitan dengan FFI. Festival Film Malaysia 2026, artis sekaligus ketua pelaksana dan ketua bidang program Festival Film Malaysia FFI Prilly Latuconsina menyampaikan jika FFI 2026 akan menghadirkan kegiatan yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara luas lewat pengetahuan sekaligus menjadi investasi jangka panjang. Program yang akan dihadirkan yakni Masterclass ya ataupun Masterclass FFI dan Nomination Week sebagai rangkaian kegiatan ajang penghargaan film tahunan ini.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Tim nasional Meksiko memperkuat posisi di puncak grup A Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada laga kedua di Stadion Akron Guadalajara, Meksiko pada Jumat ini. Sejak menit awal pertandingan berjalan dengan tempo tinggi, Korea Selatan langsung mencoba menekan melalui pergerakan cepat dari Son Heung-min dan Lee Kang-in. Namun, pertahanan Meksiko masih cukup disiplin. Bahkan pada menit-menit awal, Lee Kang-in sudah mendapatkan kartu kuning akibat pelanggaran keras pada menit ke-4. Meksiko menanggapi dengan beberapa peluang berbahaya pada menit ke-7, Brian Gutierrez dan Roberto Alvarado melepaskan tembakan yang berhasil diamankan oleh kiper sekaligus tekanan tuan rumah yang terus berlanjut namun belum membuahkan hasil. Korea Selatan juga beberapa kali mengancam termasuk situasi berbahaya di menit ke-18 ketika Edson Alvarez ini harus melakukan sapuan krusial di garis gawang untuk menggagalkan peluang dari Song Hyun-min.
1: Kedua.
0: Info Pro 2 selanjutnya, dalam Festival Film Internasional Shanghai ataupun Shanghai International Film Festival ke-28 yang sedang berlangsung saat ini, film-film Malaysia berhasil mencuri perhatian. Film cerita seperti Rencana Besar Untuk Mati dan Dengan Tenang atau My Own Life Super dan Uni serta film animasi seperti Jumbo dan Garuda di Dadaku tampil dalam festival tersebut, menghadirkan wajah baru dari perfilman tanah air. Seluruhnya 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Award ataupun Golden Goblet Award tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia, termasuk di antaranya film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Ismail Basbets dan mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anak untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Di tengah momen perjamuan tersebut, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi pun kian terungkap.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di kesempatan siang menjelang sore ini, begitu ya, kita akan ada informasi menarik lainnya kita hadirkan ke ruang dengar kamu di segmen petang. Sesaat lagi, tetap sama kami di Pro 2.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Okay, Masri Proud 2 di 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Selamat gabung sama kami ya di Proud 2 di segmen santai siang yang menjelang sore ceria nih. Sekali lagi di pukul 16 nanti Tawara 2 ya. Jadi kita hadirkan update kita informasi terkini di segmen petang terkait dengan harga pupuk, mengutip laman website rri.co.id di mana Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menjelaskan pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani ini harus terlebih dahulu menyusun kebutuhan pokok ya, lebih tepatnya kebutuhan pupuk selama 1 tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok ataupun RDKK. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi. Pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman termasuk kelapa sawit. Ia menyampaikan dan beranggapan anggapan tersebut tidak benar karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Jadi ada banyak kekeliruan begitu ya di masyarakat menganggap bahwa pupuk ini boleh digunakan untuk semua jenis tanaman dan semua komoditas. Salah satunya adalah keinginan masyarakat

mengajarkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Betang, berita tentang Sintang.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di segmen Betang Berita seputar Kota Sintang. Informasi berikutnya masih melansir laman website rri.co.id. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Herculanus Bala bersama dengan pengurus kelompok kerja ataupun Pokja 4 melaksanakan kunjungan kerja ke fasilitas tempat pengelolaan sampah reduce dan recycle ataupun TPS 3R atau Rumah Pemulihan Sampah di Kelurahan Akjaya 1. Adapun kunjungan ini bertujuan untuk mendukung implementasi salah satu dari 10 program pokok PKK, yakni kelestarian lingkungan hidup, sekaligus mendorong pemanfaatan daur ulang sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Dalam tinjauannya, Ketua TPPKK Kabupaten Sintang ini mengapresiasi keberadaan fasilitas tersebut yang dinilai sangat krusial dalam mengatasi persoalan sampah visual di lingkungan masyarakat. Ia berharap pengelolaan persampahan ini dapat terus berkembang melalui sinergi yang solid antara pengelola TPS, pihak kelurahan, dan pemerintah Kabupaten Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Okay, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pukul 16 sekarang lewatnya 19 menit nih. Jadi selamat nimbrung dan bergabung bersama kami di segmen Sore Ceria. Tema Perahu 2, kamu tahu gak sih kalau Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Dunia UNESCO? Dimana ini periodenya yakni 2026 hingga 2030 mendatang. Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam keterangan resmi ia mengatakan bahwa Indonesia berhasil memperoleh 113 suara dari negara anggota UNESCO dan terpilih bersama Jepang, Filipina, dan Kamboja pada grup keempat mewakili kawasan Asia Pasifik. Jadi keberhasilan ini menurutnya menunjukkan bahwa selain memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam, Indonesia juga memiliki kapasitas ya untuk berkontribusi dalam membangun masa depan tata kelola kebudayaan ya, lebih tepatnya tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oke, kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Pagi, siang, enggak juga, sore ya. Di jam 4 lewatnya 36 menit nih. Aku udah mantau-mantau juga nih cuy ya. Ternyata benar hujan ya kan. Hujan, hujan. Apalagi lanjutannya tambah sendiri ya. Akhirnya gitu ya. Padahal tadi aku udah wanti-wanti kayaknya enggak hujan deh, kayaknya enggak deh gitu ya. Kasihan teman-teman kita yang di hari ini merayakan gawai. Ada beberapa daerah yang lagi mengadakan acara gawai, teman-teman ya, gawai daya ya. Kalau di kabupaten di Skada udah gitu ya. Nah, kalau di Melawi untuk gawai daya tingkat kabupatennya di akhir bulan Juli nanti. Cuman di beberapa daerah gitu ya, di beberapa apa ya, kelurahan mungkin sebutannya itu udah ada tuh kalau di Sintang. Terus kayak di Jelora. Nah, di Jelora 1 tuh kayaknya lagi gawai daya, teman-teman ya. Karena kebetulan Rudy denger nih kalau udah malam, waduh suaranya asik coy. Ya, asik ya, pengen berganjur juga nih ya. Aduh, tapi kalau malam kita aduh ya. Buat yang asik, tapi buat yang enggak ya banyak juga lah ya. Pokoknya happy-happy aja deh buat teman-teman yang bergawai ya, teman-teman ya. Oke. Kita kasih informasi buat kalian lagi selanjutnya di sore hari ini. Kita ngomongin seputar manfaat chemical spelling untuk sejumlah masalah kulit nih. Mungkin kamu ngalamin kondisi ini. Jadi dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika Dr. Kalisyaturahmi Nasution SPDFA ya, nyampain tentang chemical spelling dalam dapat dimanfaatin gitu ya untuk membantu ngenanganin berbagai masalah kulit, kayak misalnya ini paling umum ya, paling umum kali guys, jerawat. Nah, tapi bukan di pipi, di punggung, ya kan? Dan dada. Nah, keratosis pilaris ataupun kulit ayam hingga stretch mark, gitu ya. Nah, buat ibu-ibu nih ya, yang baru melahirkan ataupun sebelum melahirkan biasanya ada tanda-tanda stretch mark. Nah, itu ya kalau habis lahiran itu pasti ada tuh ya, banyak atau sedikit ya tergantung. Di mana doi nyampein jika chemical peeling ataupun semo exfoliation merupakan prosedur pengaplikasian bahan kimia pada kulit untuk menghasilkan perlukaan kulit ya yang terkontrol guna pengerangsang proses regenerasi dan perbaikan jaringan. Jadi kata doi, tindakan ini tujuan utamanya memperbaiki tekstur, warna serta kualitas kulit ya secara keseluruhan melalui proses regenerasi dan remodeling kulit, teman-teman. Nah, chemical peeling menjadi salah satu prosedur perbaikan kulit yang banyak digunain ya, karena relatif sederhana, minim invasif dan tidak memerlukan masa pemulihan yang panjang. Doi juga nambahin jika prosedur ini bahkan dikenal dengan istilah lunch time fill karena dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga pasien dapat kembali beraktivitas setelah ngejalanin perawatan ini gitu. Nah, sampel nih, dimana ya menyampaikan pada kulit masyarakat Indonesia, tindakan yang umum dilakukan adalah very superficial fill ataupun superficial fill, ya sama aja ya. Ini memiliki risiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan filling dengan kedalaman ya sedang maupun dalam. Jadi Kalisha nyampein perkembangan teknologi dermatologi saat ini juga memungkinkan berbagai prosedur peremajaan kulit diterapkan tidak hanya pada wajah tapi juga katanya pada area tubuh lain kayak misalnya leher kita, tangan kita misalnya, termasuk juga kaki ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan serta kualitas kulit teman-teman berdua.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan, rawat buminya, jaga keselamatannya.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Okay. Kembali lagi di Pro 2 di 90,7. Kita masih semangat menyapa kamu di Pro 2 sore ini. Aktris Anya Taylor-Joy dipastikan bergabung dengan proyek film terbaru waralaba The Lord of the Rings berjudul The Hunt for Gollum yang disutradarai oleh Andy Serkis, di mana dalam film itu Taylor-Joy ini akan memerankan Saren, seorang elf sindar dari kerajaan hutan yang menjadi agen terpercaya sekaligus berbahaya bagi Raja Thranduil. Film ini mengisahkan perburuan Gollum yang terjadi di antara peristiwa The Hobbit dan The Lord of the Rings. Dalam alurnya, Aragorn dan Gandalf ini akan melakukan pencarian Gollum untuk mengungkap informasi terkait cincin Bilbo yang menjadi ancaman bagi Middle-earth. Sejumlah aktor lama juga dipastikan kembali terlibat begitu dalam serial ini, termasuk ada Ian McKellen sebagai Gandalf, ada Elijah Wood sebagai Frodo, serta Lee Fajse sebagai Thranduil. Pukul 17 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi seputar lalu lintas dan perakhiran cuaca. Tetap bersama kami di Pro 2.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita kasih kamu lagu santai. Iya, saking santainya lagu Nonarina ya dengan santai. Sore ini kita hadirkan menemani kamu di segmen Sore Ceria. Di informasi ringan kita bakal kasih informasi terkait dengan perkiraan cuaca di Kecamatan Sintang dan sekitarnya mengutip laman bmkg.go.id ya. Di edisi 19 Juni 2026 hari Jumat ini, dari berbagai kelurahan ataupun desa ya, di antaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akjaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Kelurahan Menyubung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Monggo Banto, Teluk Lansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Lansam, Kelurahan Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, kemudian Kelurahan Jerora 1 dan Kelurahan Kebiau Baru.
1: Santai saja.
0: Oke, jadi perakiraan cuaca kita hari ini hampir keseluruhan ya, statusnya adalah cerah berawan Tema Pro 2 ya. Di hari ini mulai dari Kelurahan Ladang tadi ya hingga di Kelurahan Kebiau Baru, statusnya adalah cerah berawan. Jika kamu berencana untuk berpergian mungkin malam hari ini ya, menggunakan kendaraan roda 2 ya, tetap saja harus menyiapkan mantel ataupun jas hujannya. Terus juga kadang kan kita nama juga perkiraan ya teman-teman ya, sore ini bilangnya gak hujan, tahu-taunya hujan. Nyatanya tadi kalau kamu ngalamin, kamu ingat ya, hujan juga, gerimis juga tadi ya, membasahi tanah Senentang di sore hari ini. Walaupun memang tidak lama dan intensitasnya juga tidak tinggi, cuman ya cukup membasahi aja ya. Kalau misalnya kamu nggak bawa mantel ataupun jas hujan, nomor 2. Kita masih hadirkan lagu santai menemani kamu di Pro 2. Untuk lagu islami juga nanti akan kita hadirkan buat kamu di pukul 17:35 azan maghrib di hari Jumat ini jatuh pukul 17:42. Tetap di Pro 2.
2: Untuk mudah cemas atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

pendengar Tama Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta ya, untuk nomor 2 semuanya. Selamat menikmati momen makan malam ya di jam-jam segini nih teman-teman Pro 2 ya. So, kita masih berlanjut nanti menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi selanjutnya ke ruangan kamu ya, untuk viral, lebih tepatnya untuk segmen kultur kita nih. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ada lagu dari miliknya Fabio Asher ya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Kita hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen kultur kita. Malam ini punya tema yang menarik buat disimak ya. Kultur kita malam ini ngomongin seputar sejarah, nah Pro 2 ya. Tentang sejarah Gunung Tengger, dari gunung raksasa zaman purba hingga lahirnya Gunung Bromo. Jika hari ini kalian mengenal Bromo sebagai salah satu ikon wisata terkenal di Indonesia, maka ribuan tahun lalu kawasan ini adalah sebuah gunung raksasa tunggal bernama Gunung Tengger, sang raksasa purba yang ukurannya bahkan lebih besar dari Gunung Semeru ya saat ini. Namun sejarah tidak selamanya berwujud kemegahan. Gunung Tengger mengalami salah satu peristiwa vulkanik terbesar di Jawa Timur hingga akhirnya runtuh membentuk kaldera raksasa. Dari reruntuhan itu, kalian bisa mendapatkan landscape menakjubkan yang kini dikenal sebagai Kaldera Tengger, rumah bagi Gunung Bromo, Gunung Batuk, dan beberapa kerucut vulkanik lain yang terus aktif membentuk cerita baru. Jadi ribuan tahun yang lalu kawasan Bromo yang kamu kagumi begitu ya, teman-teman kagumi, hari ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah gunung raksasa bernama Gunung Tengger Purba dengan perkiraan ketinggian mencapai lebih dari 4000 meter. Gunung ini pernah menjadi salah satu struktur vulkanik terbesar di Jawa Timur. Aktivitasnya yang sangat eksplosif membuat Tengger Purba menyimpan tekanan magma dalam ya, dalam jumlah besar di dapur magmanya, hingga pada suatu masa antara 50.000 hingga 150.000 tahun lalu, tekanan tersebut memicu sebuah erupsi ultra pilian yang begitu dahsyat. Letusan besar ini bukan hanya memuntahkan material vulkanik ke segala arah, tapi juga menghancurkan puncak Tengger dan menyebabkan tubuh gunung runtuh sepenuhnya. Runtuhan inilah yang kemudian membentuk cekungan raksasa berdiameter sekitar 10 km, sebuah struktur geologi yang kini kita kenal sebagai Kaldera Tengger. Endapan abu dan piroklastik dari letusan ini mengisi dasar kaldera, menciptakan daratan luas yang kelak dikenal sebagai lautan pasir. Namun, kehancuran Gunung Tengger Purba bukanlah akhir dari aktivitas vulkanik di kawasan ini. Seiring waktu, magma yang masih aktif di bawah permukaan terus menjadi celah dan akhirnya membangun kerucut-kerucut baru di dalam kaldera. Dari proses inilah lahir generasi baru gunung-gunung vulkanik termasuk Gunung Bromo yang tetap aktif hingga sekarang. Gunung Batuk gitu ya, Gunung Kursi, kemudian juga ada Gunung Widodaren. Keberadaan gunung-gunung baru ini perlahan membentuk kaldera ataupun wajah Kaldera Tengger seperti yang kalian kenal sekarang. Kombinasi dramatis ya antara lautan pasir, tebing kaldera dan kerucut vulkanik yang berdiri megah di tengahnya, dari keruntuhan ataupun reruntuhan sebuah gunung purba raksasa tercipta salah satu landscape paling ikonik dan menakjubkan di dunia. Tambah 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita masih di Pro 2 dan kita masih menyapa kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Kamu tahu gak sih, ini adalah dampak dari erupsi Tengger Purba terhadap landscape Jawa Timur, di mana erupsi besar yang menghancurkan Gunung Tengger Purba membawa perubahan yang signifikan. Jadi pada landscape Jawa Timur, runtuhan puncak dan material piroklastik ya dari letusan ya mengisi cekungan kaldera dan membentuk lautan pasir luas yang kini dikenal dengan nama Segara Wedi. Di sekeliling kaldera, endapan vulkanik yang tersebar menjadi tanah jauh ya, menjadikan tanah jauh lebih subur sehingga kawasan Tengger berkembang menjadi wilayah pertanian dataran tinggi yang produktif, termasuk bagi komoditas sayur dan tanaman hortikultura. Selain itu, aktivitas magma yang berlanjut pasca erupsi melahirkan kerucut-kerucut baru seperti Bromo dan Batok, menciptakan morfologi unik berupa gunung-gunung kecil yang berdiri di tengah cekungan raksasa. Perubahan besar ini juga mempengaruhi terbentuknya berbagai ekosistem khas mulai dari padang savana, hutan cemara gunung, hingga zona subalpin yang menjadi identitas pegunungan Tengger. Dampak geologis, ekologis, dan morfologis ini menjadikan kawasan ini sebagai salah satu bentang alam paling menarik dan berbeda di Indonesia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info Pro 2 hadir menyapa kalian di Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Alex Marquez telah mendapat izin untuk tampil di sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026. Pembalap BKX Gresini Racing MotoGP ini akan memulai akhir pekan di sirkuit Brno dengan evaluasi lanjutan setelah sesi ini. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi rujukan untuk sesi-sesi berikutnya, apakah Marquez dinyatakan memungkinkan atau tidak untuk melanjutkan balapan di seluruh akhir pekan ini. Sebelumnya Marquez mengalami kecelakaan hebat di MotoGP Catalunya. Awalnya motor Pedro Acosta mengalami masalah teknis yang membuat motornya melambat di tengah lintasan. Akibat situasi itu, Alex Marquez yang ada di belakangnya menabrak KTM milik Acosta dan terpental di sisi lintasan. Insiden ini membuat Marquez mengalami patah tulang selangkah dan retak pada satu ruas tulang belakangnya. Marquez mengungkapkan masa pemulihannya berjalan cukup berat karena aktivitasnya sangat terbatas.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa gelaran Festival Film Malaysia FFI 2026 menjadi momentum merawat hingga merefleksikan masa kini dan membayangkan masa depan lewat film. Yang mengatakan menjadi media dalam menjembatani generasi antar generasi, mempertemukan beragam perspektif, menghadirkan refleksi tentang bangsa Indonesia tepatnya. FFI yang bertajuk Askala Karya Sinema Indonesia, yang memiliki makna cahaya bukan sekedar unsur teknis di dalam sinematografi, tetapi cahaya merupakan simbol pengetahuan, harapan, ingatan, memberi bentuk pada cerita, menghidupkan imajinasi, menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Tentu Aji bagikan kabar baik kepada penikmat musik dengan rencana perilisan album baru. Karyanya ini akan menjadi koleksi nomor keempat dalam katalognya sebagai solois. Dimana selepas melewati perjalanan generasi ataupun generation year ataupun generasi Y begitu ya, 2015 mantra-mantra tahun 2019 dan pengantar purifikasi pikir tahun 2023, dan ini akan jadi awal yang baru. Musisi asal Yogyakarta ini mengumumkan Kuda Hitam sebagai judul album mendatang. Hal ini dibagikannya melalui unggahan media sosial pada 17 Juni dengan latar dominan merah, judul album terpapang dan diikuti teaser lagu pertama berjudul Berani. Dimulai dari tajuk album Kuda Hitam, diikuti surat pendek pertama Berani, perjalanan kita mulai, nikmati, lihat sekelilingnya, tulisnya di akun Instagram pribadinya.
0: Info Pro 2.

0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya kita ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya Musik Live Chat bersama dengan Excello bareng sama Dave di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Yes. Kalau gitu, langsung aja jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Channel.

0: FM.
1: Oke teman Bro 2 masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Masih pagi lah. Oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Ke gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah
2: film pertama debut.
1: Wah.
2: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
1: Oh.
2: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya tuh kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih Sal?
2: Aku orang Batak aslinya kak.
1: Oke. Okay.
2: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak?
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
2: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya.
1: Serius.
2: Gitu,
1: shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Ya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru banget nih, Bro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Okay, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Tuh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Iya, Amit-Amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lo malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack, tapi ini lo dapet apa ya triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri? Sel.
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Gitu. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan nggak langsung ke orangnya.
0: Oh jadi iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin, lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, gitu. Orang, atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih,
0: pagi hari.
1: Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baby.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat.
0: Sepakat, bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener ya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya, iya sih. Daripada ya, dinyatakan kan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh enggak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda, apa segala macam.
1: Terusnya beda-beda, cuy. Iya, jadi lagi, jangan samain hubungan

0: buat aku ya.
1: Yes.
0: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Gak boleh minimum menurut aku.
1: Benar, benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
0: Iya, tanggung jawab lah.
1: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup cukup aman jawabannya.
0: Oke. Okay.
1: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
0: Enggak juga sih menurut gue.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
1: Oh benar, benar.
0: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
1: Iya sih, iya
0: sih. Bisa diubah-ubah.
1: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
0: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
1: Oh iya, benar.
0: Benar kan?
1: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Kadang-kadang kan suka beda.
1: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau iya, di klipnya yang lain dari pandangan iya, lain gitu. Oke. Okay. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
0: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju LDR?
0: LDR bisa saja, LDR bisa saja berhasil.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lu pernah LDR?
0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas?
0: Oh enggak, enggak jaman sih.
1: 3 jam ya?
0: Di 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek, temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
0: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Oh.
0: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
0: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Oh iya,
0: dari kecil. Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama tuh jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Okay. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Okay. Menurut gue enggak juga. Tergantung.
1: Tergantung,
0: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
0: Ya, yeah, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
0: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh iya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
0: Iya,
1: masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke. Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayap?

0: PF-nya.
1: Oh, aduh. Mana saya PF ini? Kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini. Kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu yang lagu, harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok. Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah. Wow. Seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti gak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempat
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Alvin. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua. Jumpa lagi bareng aku Widya, dan tentu aja aku hadir untuk temani kamu di kesempatan malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca malam ini dingin banget ya teman Pro 2 semua. Pastikan aja kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan buat teman-teman yang sudah bagi rapot nih anak-anaknya atau mungkin keponakannya, selamat ya. Semoga aja semakin lebih baik lagi dan semangat untuk menempuh pendidikan. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, apapun itu nanti yang akan dihadapi ke depannya juga diberikan kelancaran. Oke, malam ini kita bakal bahas terkait kesehatan teman Pro 2 semua. Untuk itu kamu akan aku suguhin dulu lagu-lagunya ya guys. Nanti akan ada informasi terkait hal-hal yang menyenangkan atau dapat kita jaga di suasana musim penghujan seperti saat ini.

0: Bin, banjir bulan lalu tempat usaha furnitur kamu terdampak banjir nggak sih? Kok kayaknya anteng-anteng aja sih?
1: Anteng dong, kan udah tahu cara mengantisipasi kalau banjir terjadi.
0: Wah, apa aja tuh? Kasih tahu pengusaha baru kayak aku dong.
1: Ini ya, aku kasih tahu. Yang pertama, selalu memantau informasi cuaca seperti info dari BMKG untuk memperkirakan kemungkinan terjadi banjir. Terus, memiliki rencana mitigasi trafik seperti lokasi alternatif untuk melanjutkan operasi usaha. Terus yang ketiga, nih aku kasih tahu sama kamu juga, ketika ketinggian air mencapai 30-40 cm, segera pindahkan barang-barang yang mudah rusak gitu, atau tidak tahan lembab ke tempat yang lebih aman. Nah, terakhir, buat sistem penyimpanan yang memungkinkan barang mudah dipindahkan dalam situasi darurat.
0: Wah, banyak juga ya. Kamu dapat info dari mana sih?
1: Ya, berdasarkan pengalaman. Karena kan aku buka usaha udah lama deh.
0: Oh gitu. By the way, kalau barang-barangku pindah ke tempatmu sebagai lokasi alternatif sementara saat banjir, boleh kali ya?
1: Ya kali deh. Furniture masa digabung sama sembako? Ngaco deh kamu.

0: sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
1: Widih, keren ya.
0: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

107 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau kita akan membicarakan terkait bagaimana caranya agar kita tetap sehat ya, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Teman Pro 2 semua, konsumsi sayur dan buah ternyata merupakan bagian penting sekali dari pola makan sehat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah sendiri, teman Pro 2, mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh kita, dan kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan folat membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis yang penting. Selain vitamin dan juga mineral, sayur dan buah juga menjadi sumber serat yang baik sekali bagi sistem pencernaan kita. Asupan serat yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Nah, teman Pro 2 semua, kandungan antioksidan dalam sayur dan buah juga turut memberikan manfaat besar bagi tubuh kita. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua konsumsi sayur dan buah secara rutin juga berkontribusi dalam memperkuat sistem imun. Dengan daya tahan tubuh yang baik, resiko terkena infeksi, peradangan maupun penyakit lainnya dapat berkurang secara signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya sayur dan buah dapat menurunkan resiko penyakit tidak menular. Di antaranya, teman Pro 2 seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker. Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, ada Profesor Hardiansa. Nah, ini juga menegaskan teman Pro 2 pentingnya menjadikan sayur dan buah sebagai bagian utama dalam menu harian kita. Menurutnya, prinsip gizi seimbang harus menjadi kebiasaan agar tubuh memperoleh nutrisi yang optimal. Nah, teman Pro 2 semua, selain jumlah konsumsi, variasi jenis makanan juga penting sekali untuk kita perhatikan. Mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah dapat membantu tubuh memperoleh ragam nutrisi yang lebih lengkap, dan kebiasaan hidup sehat selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari, tubuh kita dapat menjadi lebih sehat, bugar, dan terlindungi dari berbagai resiko penyakit.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi beberapa informasi terkait kesehatan tentang konsumsi sayuran dan juga buah yang tentunya sangat efektif banget ya untuk menangkal berbagai macam penyakit dan membuat kita selalu sehat guys. Buat kamu-kamu pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya hadir untuk menemani kamu teman Pro 2 semua, dan kita berada di sesi selanjutnya yaitu Lapor Pro 2. Silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk lapor nih bareng aku di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Untuk teman-teman semua, malam ini aku pengen tahu banget seperti apa sih rencana liburan kamu, karena sekarang kan sudah mulai musim libur ya. Buat teman-teman sudah pada ada yang bagi rapotnya udah selesai, atau mungkin masa magangnya udah selesai dan lain sebagainya teman Pro 2 semua. Jadi silakan aja buat teman Pro 2, aku undang untuk kamu. Rencana liburan kamu seperti apa di tahun 2026 ini untuk menyongsong tahun ajaran baru ya, sebelum masuk ke kelas yang baru. Kan udah pada naik kelas nih. Baik itu yang SD, yang SMP gitu kan. Walaupun mungkin ada juga sebagian teman-teman yang belum bagi rapot, yang SMA gitu ya, yang masih menghadapi berbagai macam lika-liku lah ya. Tapi pastinya ada rencana dong liburannya mau kemana gitu kan. Rencananya seperti apa nih guys?

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Aku bakal bacain aja buat komennya di kesempatan malam hari ini. Ada Arfan di Baning, katanya rencana liburannya ke Pontianak aja Kak, kumpul keluarga bersama keluarga kecil di sana. Oke, baik, terima kasih. Ada juga Dika, katanya cuma di Sintang aja Kakak karena belum dapat jatah libur, masih sibuk dengan pekerjaan juga. Jadi liburannya bareng anak-anak di kota Sintang aja. Makasih Kakak.

Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya

menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Khairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Khairul Tanjung, dan di mana Khairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Khairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Khairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Khairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi, kita masih akan bacakan lagi untuk komennya. Di sini ada Wahyu, katanya jalan-jalan ke Mempawah aja kakak untuk liburannya. Terima kasih. Selamat malam kakak, aku Alek. Aku mau komen untuk rencana liburan aku kak. Mau pulang ke kampung aja, kumpul bareng keluarga aku kak. Kebetulan aku udah lama banget gak ketemu sama mama aku. Ada lagi nih dari Wulan, katanya untuk liburan kali ini aku akan menyelesaikan beberapa tugas di kampung kakak. Pulang dulu ke kampung baru nanti aku balik lagi untuk menempuh pendidikan. Buat kakak makasih.

semua. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini, dan tentu aja kita berada di Certup Cerita Penutup Hari.

Teman-teman Pro2, hari ini mungkin tidak berjalan seperti yang direncanakan, ada harapan yang tertunda, ada usaha yang belum membuahkan hasil, dan ada lelah yang belum sempat diceritakan. Tapi sebelum malam menutup hari, ingatlah bahwa enggak semua kemajuan harus terlihat, kadang bertahan dan tetap melangkah adalah bentuk kemenangan yang paling berharga.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Saat malam tiba dan suasana mulai tenang, cobalah berdamai dengan apa yang tidak bisa kita ubah hari ini. Enggak semua masalah harus selesai dalam satu waktu dan enggak semua pertanyaan harus segera menemukan jawaban. Beristirahatlah dengan hati yang lebih ringan karena esok selalu membawa kesempatan baru untuk memperbaiki apa yang belum sempurna.

Kompro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: memprodue, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Produser, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,

Sebelum menutup hari, luangkanlah waktu sejenak untuk bersyukur, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kamu berhasil melewati satu hari lagi dengan segala cerita yang menyertainya. Ada banyak hal yang mungkin belum tercapai, namun masih ada nafas, kesempatan, dan harapan yang bisa diperjuangkan pada hari esok.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 malah mengajarkan kita bahwa setiap hari memiliki batasnya kesedihan, kegagalan, dan kekhawatiran yang kita rasakan hari ini tidak harus dibawa terlalu jauh. Letakkan semua beban itu sejenak, istirahatkan pikiranmu, dan percayalah bahwa tidak ada malam yang terlalu panjang bagi mereka yang masih menyimpan harapan untuk menyambut pagi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, baik teman Pro2 semua dimana aja berada, itu dia tadi beberapa kata mutiara yang sudah aku hadirkan untuk menemani kamu di Cercup Cerita Penutup Hari. Semoga saja apa yang sudah disampaikan tadi memberikan motivasi sekaligus membuat kita lebih bersyukur lagi atas segala nikmat yang telah diberikan Yang Maha Kuasa untuk kita. Dan teman Pro2, berikutnya nanti aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat malam kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara Jazz Music. Buat teman-teman, pastikan tetap stay tune di Pro2 Sintang, teman terbaik kamu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh. Ini Indonesiaku.

Indonesia. Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan? Thank you.

kedua, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

sama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, happy weekend. Kita udah masuk di hari Sabtu nih ya, tanggal 20 Juni 2026. Bersama aku Tias yang akan menemani kamu di pada pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu nih. Nah, nantinya di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Lalu dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan info Pro 2 dan viral moment. Dilanjutkan lagi di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, ada lagu pilihan kamu dan tips pagi. Dilanjutkan di pukul 8 nantinya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan ada hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan ditutup nantinya pada kita pagi hari ini dengan musik trainer ya, dari jam 9 hingga jam 10 nih teman Pro 2. Untuk menemani kebersamaan kami di Jazz Music juga pagi hari ini, dan sebagai pembuka Jazz Music nih teman Pro 2, aku ada satu buah lagu dari Nakila dan Tengsi JMC, kasih aba-aba untuk menemani pagi kamu, biar semangat nih, karena kan pagi hari ini kayaknya cuacanya cerah nih ya, kelihatan gitu kan. Dan semoga juga cerah nih seterusnya nih ya teman Pro 2. Bisa banget buat kamu yang baru memulai aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin ada yang baru memulai olahraga pagi nih, semangat ya buat olahraga paginya di hari ini. Jadi langsung aja aku puterin tanpa berlama-lama dari Nakila dan Tengsi JMC, kasih aba-aba.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Pro 2 sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil nya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi, gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong. Dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

FD Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: FM.
1: Info Pro 2.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Penyanyi muda Fajar Nur menyebut bahwa Afghansyah Reza atau Afgan, musisi yang menjadi salah satu inspirasi dalam proses kreatifnya, termasuk dalam perilisan album terbarunya. Pelantun Tahta Hatiku Pendampingmu itu mengaku kerap mendengarkan lagu-lagu Afgan dan terinspirasi aransemen musik yang dihadirkan penyanyi tersebut. Fajar juga berharap dapat mengadakan showcase atau pertunjukan sebagai rencana langkah setelah perilisan album penuh perdananya bertajuk Sementara Selamanya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Konfederasi Sepak Bola Brazil atau CBF pada Kamis kemarin memastikan gelandang serang tim nasional Brazil, Neymar, absen pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 kontra Haiti karena masih menjalani pemulihan cedera betis. Pemain berusia 34 tahun itu tidak akan bermain meski sudah kembali berlatih ringan di pemusatan latihan Brazil di New Jersey pekan ini. Sebelumnya Neymar juga tidak tampil pada laga pembuka grup C melawan Maroko yang berakhir imbang satu sama pada Minggu kemarin. Dan Brazil akan menghadapi Haiti di Philadelphia pada Jumat waktu setempat atau Sabtu pagi sebelum menutup fase grup melawan Skotlandia di Miami pada 24 Juni.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, Timnas Amerika Serikat memastikan satu tempat di babak 32 besar setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada pertandingan grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen, Seattle pada Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini, kemenangan Amerika Serikat atas Australia hadir berkat gol Cameron Burgess dan Alex Freeman. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat kokoh di peringkat pertama klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan di sisi lain, Australia masih menempati peringkat kedua klasemen sementara grup D Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 2 laga, masih memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan selanjutnya, teman Pro 2, aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Stay tuned on Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, happy weekend ya. Untuk di pagi, di Sabtu pagi yang cukup cerah ini, dimanapun kamu berada, semoga dilancarkan nih, maupun kamu dalam perjalanan ya. Dan semoga kita juga semua sehat, dalam keadaan sehat nih ya teman Pro 2. Dan kita udah masuk di segmennya viral moment nih teman Pro 2. Di sini ada momen menggemaskan yang terekam dalam unggahan milik Center for Orangutan Protection nih ya, yang memperlihatkan kedua anak orangutan bernama Arto dan Harapi saat berhadapan dengan seekor kaki seribu di habitat mereka nih. Kalau kalian perhatikan nih ya, videonya ada di Instagram invipup.id. Awalnya keduanya ini tampak penasaran mengamati hewan tersebut nih ya, hewan kaki seribu. Namun ketika kaki seribu itu bergerak semakin dekat, Arto dan Harapi justru saling merapat dan berpelukan nih ya, seolah mencari rasa aman. Reaksi polos ini juga sukses nih, bikin banyak warganet tuh gemes gitu ya. Lucu banget deh anak-anak orangutan ini. Ada juga ternyata yang komen nih teman Bro 2, katanya, eh kamu bisa lari aja enggak pelukan doang gitu, lari katanya. Ih, lucu banget sih di sini kalau kita lihat videonya tuh, mereka malah memperhatikan kaki seribunya tanpa bereaksi lari gitu kan. Mereka malah lebih milih diem dan berpelukan di sana. Aduh, lucunya mereka ini.

yang lagi jatuh cinta. Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.